0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pada. Selamat pagi.

Untuk kamu yang masih berkutat dengan aktivitas pagi kamu di Adis hari ini, banyak sekali yang harus diselesaikan ya. Dan yang mau mengisi liburan-liburannya juga dengan ikutan-ikutan seperti pelatihan atau mungkin ada short course gitu, atau juga mungkin seminar-seminar gitu ya teman Pro2. Ini ada sebuah seminar internasional yang berjudul International Seminar on Marine Biodiversity, Biotechnology, and Blue Economy Collaboration yang sudah berlangsung sih ya. Tapi Dini pengen ngomong soal seminar ini, di mana ini merupakan kolaborasi antara Universitas Mataram atau UNRAM dan International Tropical Seaweed Research Center yang kembali menegaskan peran mereka nih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bagian dari inisiatif Global Seaweed Protect. Ini sebuah kolaborasi internasional yang juga melibatkan berbagai institusi terkemuka dunia, termasuk Natural History Museum di Inggris, Scottish Association for Marine Science, dan juga University Malaya, Malaysia. Jadi karena temanya adalah konservasi rumput laut, keanekaragaman hayati laut, bioteknologi, dan ekonomi biru, forum ini mempertemukan para ilmuwan, peneliti, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara nih untuk membahas peran strategis rumput laut dalam menjawab tantangan global. Ya, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga pembangunan berkelanjutan ya. Dan di mana memang kalau rumput laut ini kan nggak bisa lagi dipandang sebagai komoditas ekonomi doang, tapi sebagai sumber daya strategis yang punya kontribusi besar nih terhadap pembangunan keberlanjutan gitu. Makanya kalau kamu suka makan rumput laut mungkin, pokoknya bikin olahan dari rumput laut itu bagus banget ya, selain sehat, dan ini juga bisa terus meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Jadi emang tujuannya Sustainable Development Goals atau SDGs, dan ya kerjasama lintas negara ini menjadi salah satu kunci nih untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab tantangan masa depan, sekaligus bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam sektor kelautan ya, karena Indonesia adalah negara dengan lautnya yang sangat-sangat luas, teman Pro2. Oke, ini bakalan ngobrolin tentang isu lingkungan hari ini dan terkait juga dengan Beranda Asa Cita, yaitu tanggap bencana. Jadi pastikan teman Pro2 yang masih stay tune di Spada, stay tune terus.

0: Fika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Sebelak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah sebelak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur.

ya yang datangnya tiba-tiba itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan misalnya. Bikin kamu jadi kayak wow, kaget aja gitu. Kira-kira apa yang tiba-tiba? Oke, teman berdua, ngomongin soal rumput laut lagi nih pastinya ya, di mana Global Seaweed Protect berfokus pada 4 bidang utama, yaitu konservasi dan keanekaragaman hayati rumput laut, penguatan ketahanan rumput laut terhadap dampak perubahan iklim, peningkatan biosecurity dalam sistem budidaya, serta pengembangan solusi berbasis pengetahuan lokal untuk mendukung restorasi dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Jadi melalui pendekatan multidisiplin dan kolaboratif, program ini berupaya menjembatani sains, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan sektor kelautan di masa depan gitu. Jadi memang di tengah meningkatnya nih perhatian dunia terhadap kesehatan laut dan juga perubahan iklim, mungkin akhir-akhir ini kita rasakan juga ya perubahan iklim ini ya teman perdua, apalagi ada yang namanya El Nino dan El Nino bahkan ya, yaitu naiknya suhu permukaan laut, dan di tahun ini itu semakin meningkat suhunya naik gitu kan, takut banget ya pemanasan global. Rumput laut ini hadir sebagai salah satu solusi berbasis alam yang mampu menjawab berbagai tantangan global sekaligus membuka peluang ekonomi yang inklusif ya bagi masyarakat pesisir gitu. Lebih dari sekedar komoditas lah ya, rumput laut adalah jembatan yang menghubungkan konservasi, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan laut yang berkelanjutan.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih.

Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Jack it up. Teman berdua, mungkin bakalan bingung ya untuk kamu yang disuruh milih antara Ronaldo atau Messi gitu. Dua-duanya GOAT ya, greatest of all the time gitu loh teman berdua. Jadi kayak bingung milihnya gitu, apalagi melihat performa awal mereka di Piala Dunia kali ini. Wah, benar-benar masih kayak antara Messi atau Ronaldo gitu. Kalau Ronaldo tadi identik dengan CU-nya itu ya untuk selebrasi. Nah, kita lihat dulu nih dengan Messi yang mencetak banyak prestasi di awal-awal Piala Dunia ini ya. Lionel Messi mencetak 2 gol lagi saat Argentina mengalahkan Austria 2-0, dan Messi juga memperpanjang rekor menjadi 18 gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Argentina memimpin grup J dengan 6 poin setelah meraih 2 kemenangan gitu. Dan kemenangan ini mengantarkan Albi Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin ini. Dan pastinya catatan nih ya untuk Messi sendiri, ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Seru banget sih pertandingannya. Kamu nonton gak? Atau kamu dengerin gak di RRI ya? Dalam jalannya pertandingan, Argentina emang tampil dominan gitu, menciptakan sejumlah peluang berbahaya sejak awal. Terus udah gitu akhirnya dapat peluang emas ketika Lautaro Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang gitu. Jadi ya udah, wasit kemudian memeriksa tayangan VAR yang sebelum memberikan penalti itu. Jadi Messi maju sebagai eksekutor penalti untuk membuka keunggulan Argentina pada pertandingan ini, teman berdua. Jadi emang tendangannya Messi sebagai kapten Argentina emang keren banget sih, teman berdua. Oke, teman berdua. Jadi kalau kita lihat sendiri nih, pastinya nanti ya masih panjang memang perjalanan untuk Argentina setelah menjadi puncak grup dengan 6 poin sementara ini. Dan pastinya pasukan dari Lionel Messi harus menunggu laga Yordania versus Aljazair dulu untuk memastikan kelolosannya. Seandainya Yordania gagal menang, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup gitu ya. Emang semuanya ada kayak apa ya, ada sedikit rintangan-rintangan yang memang harus dihadapi dulu gitu teman pro 2 ya, sehingga nanti bisa kita lihat siapa sih yang berhak menjadi juaranya, siapa yang bertahan dan mau untuk terus berjuang.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

berdua, kamu udah punya rencana nggak sih mau nonton Piala Dunia di mana? Wah, jadi mungkin ini salah satu agenda yang kayaknya emang pengen banget kamu lakukan barengan teman-teman ataupun keluarga gitu ya. Jadi mungkin teman berdua catat aja tempatnya di mana aja gitu ya, lokasinya yang kayaknya pas untuk kamu nobar. Nah, Dini mau share dulu lokasi nobarnya ya. Kalau di Kota Mataram, kamu bisa nobar di TVRI Stasiun NTB ya, atau kantor TVRI. Kemudian bisa di Aston Inn Mataram, Angkringan Rasa Kita, Alfamart Langko Mataram nih, Alfamart deket sini. Di Basecamp Lombok yang di Ampenan, atau kamu pengen lebih jauh lagi di Lombok Barat, itu di Mandura, di Aruna Senggigi ya, kamu bisa nobar. Atau di Manakala, di Lingsar, atau di Clove Restoran yang ada di Batu Layar, atau di Lombok Tengah nih, di Air Restoran, bisa juga di seputaran ITDC Mandalika kalau ini, terus di Clubhouse Kuta Lombok, atau di Mandalika Beach Club juga mengadakan nobar. Nah, kalau di sekitaran Lombok Timur, kamu bisa nonton di Kopi Kita Jeroaru atau di Rumah Semeton. Terus kalau di Lombok Utara, itu di Gili Trawangan, bisa di Irish Bar Gili Trawangan atau di Window Sport Bar di Gili Trawangan. Dan kalau di seputaran Sumbawa, bisa nonton di KONI Kabupaten Sumbawa, Balai Desa Batu Tering atau Balai Desa Marga Karya, di Asrama Lama atau di Perumahan Green Toyibah. Dan kalau di Sumbawa Barat, bisa nobarnya di Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat, Tugu Syukur KTC, di Julianta atau di Gang Gajah ya. Jadi itu dia titik nobar resmi Piala Dunia 2026. Sekali lagi ya, kalau di Mataram ini bisa di kantor TVRI, di Hotel Aston Inn Mataram, Angkringan Rasa Kita, Alfamart Langko Mataram, atau di Basecamp Lombok. Jadi kamu tinggal pilih tempatnya yang kayaknya bisa asik nobar bareng keluarga ataupun bareng teman kamu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Itu kerannya belum ketutup loh.
3: Ah, udahlah, cuma netes doang.
4: Leganya.
5: Habisin dong, lumayan itu airnya.
4: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
7: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Teman Pro 2, balik lagi di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, edisi hari ini. Dan kita sudah di jam 9 lebih lah ya. Saatnya untuk Beranda Asta Cita untuk tanggap bencana. Nah Teman Pro 2, kalau ngomongin soal bencana, aduh siapa sih yang mau ya jauh-jauh dari bencana. Lindungi kami ya, tolong Mbak Imi Allah. Jadi Teman Pro 2, ini serius sih, kalau musim kemarau itu juga perlu diwaspadai banget ya. Karena masyarakat ini harus meningkatkan kewaspadaan ini terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau, terutama ISPA ya. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut yang saat ini mulai menunjukkan tren peningkatan kasus ya. Jadi perubahan cuaca yang terjadi selama musim kemarau ini menjadi salah satu faktor yang bisa memicu gangguan kesehatan pada masyarakat ya. Jadi karena adanya perbedaan suhu yang cukup ekstrim antara pagi yang panas banget, terus siang tiba-tiba hujan ringan, sore panas lagi gitu, malam hari hujan deras misalnya, ini bakalan berpengaruh terhadap kondisi daya tahan tubuh gitu. Dan menurut para ahli, kita harus benar-benar menjaga dengan cara mencegah ya. Kalau yang sedang flu misalnya, atau ada yang lagi ISPA gitu, langkah-langkah pencegahan sederhana lah gitu, supaya tidak menularkan penyakit kepada orang lain, itu penting banget ya. Untuk yang dalam keadaan sehat, penting juga menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi juga untuk nutrisi harian gitu. Hindari mungkin minum minuman dingin terus ya, atau makan makanan pedas, atau kurang istirahat Teman Pro 2. Nah makanya Dini pengen ajak kamu untuk ikutan polling lagi seperti biasa di Sepada. Kamu bisa ikutan polling di Instagram dan juga Facebook ya, @pro2fmmataram Instagram, atau di Facebook pro2rrmataram, atau kamu juga bisa komen-komen melalui WhatsApp di 0819 0257000 untuk bagaimana pencegahan munculnya penyakit di musim kemarau ini. Siapa tahu kamu mau cerita, atau juga mau pilih nanti di pollingnya itu pendapat kamu juga, disertai pendapat kamu juga boleh banget Teman Pro 2, karena Dini masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

love about you. This one coming from Pamungkas, teman Pro 2. Spesial untuk teman Pro 2 deh yang selalu ingin menebarkan cinta dan kasih sayangnya untuk semua makhluk hidup. Bagus ya, bagus. Kita lagi di momen yang mungkin aja nih sering lupa gitu. Kayak lupa bahwa ternyata selain manusia masih ada juga lingkungan kita yang harus banget untuk kita jaga gitu. Dan kalau peralihan musim misalnya atau perubahan-perubahan cuaca gitu, itu gak serta-merta emang dari sananya aja gitu, emang udah karena perubahan cuaca aja gitu. Enggak, tapi juga kadang kita lupa bahwa sedikit tidak kita berkontribusi loh untuk kerusakan lingkungan kalau masih malas buang sampah sembarangan, masih malas bersih-bersih ya, kemudian buang sampah sembarangan, kemudian juga menggunakan energi dengan benar-benar borosnya, teman Pro 2. Jadi saatnya nih untuk kita benar-benar mau aware banget dengan lingkungan ini ya. Nah, karena sekarang lagi musim kemarau ya, dimana musim kemarau saat ini katanya bakalan lebih panjang, jadi resiko penyakit akan meningkat juga. Musim kemarau yang panjang ini gak hanya menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih aja, tapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit yang bisa menyerang siapa aja ya. Kayak misalnya diare, terus infeksi saluran pernafasan tadi ya, dehidrasi dan malnutrisi. Jadi gimana caranya untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari berbagai penyakit saat musim kemarau yang tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang gitu. Wah, berarti masuk ke musim kemarau ekstrim ya, yang juga mengakibatkan pasokan air bersih ini menurun sehingga kebersihan juga bakalan berkurang. Jadi kalau sudah kondisinya seperti ini nih teman Pro 2, virus dan bakteri terkonsentrasi sehingga beberapa penyakit akan berkembang seperti diare tadi. Selain air bersih berkurang, musim kemarau juga biasanya disertai kondisi udara yang lembab. Dan hal ini akan menyebabkan resiko ya, mengakibatkan dehidrasi atau tubuh bakalan kehilangan suhu, kehilangan cairan gitu saat suhu tinggi. Dan kita benar-benar harus waspada. Waspada pula kondisi suhu tubuh meningkat secara drastis atau sering disebut dengan heat stroke.

STK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkap, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2, balik lagi Dini masih nemenin kamu di edisi hari ini. Dan Dini masih ngobrolin soal waspada penyakit di musim kemarau ya. Jadi kalau misalnya suhu tubuh kita ini mengalami gejala-gejala yang meningkat gitu ya, lebih dari 40 derajat Celcius, kulit bakalan panas dan merah, terus pusing, muntah. Nah, harus segera mencari pertolongan medis ya. Dan ini berarti tandanya kita mengalami heat stroke, yaitu suhu tubuh meningkat secara drastis. Jadi penyakit lain juga yang biasanya itu menyerang tubuh saat musim kemarau adalah ISPA. Penyakit ini muncul karena adanya asap dan juga kualitas udara yang buruk saat musim kemarau. Karena ya gimana ya teman Pro 2, yang namanya kemarau panjang ini akan menyebabkan kekeringan ya, selain krisis air bersih gitu, sehingga akan mengurangi produksi pangan gitu. Jadi bisa-bisa nanti kita jadi malnutrisi dong. Dan kondisi ini ya bisa muncul gitu kalau misalnya produksi pangan kita berkurang, iya kan? So, untuk menghindari berbagai penyakit, kata para ahli, dihimbau untuk melakukan langkah preventif seperti banyak minum air putih, istirahat yang cukup, menggunakan payung atau topi saat beraktivitas di bawah terik matahari, serta mengonsumsi makanan bergizi. Itu penting banget ya. Selain itu juga jaga kebersihan lingkungan. Dan yuk kayaknya kita mulai lebih aware aja gitu, memperhatikan lingkungan. Terus juga udah gitu teman Pro 2 juga harus waspada banget deh yang namanya di musim kemarau ini. Jangan sampai teman Pro 2 dehidrasi. Itu sih juga yang terpenting banget. Karena kalau udah namanya dehidrasi, wah, bisa-bisa cepat nantinya untuk mengalami yang namanya heat stroke tadi gitu ya. So, gimana caranya supaya pokoknya selalu sehat walafiat sih ya. Dan kita terjauhkan dari yang namanya penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi juga harus tetap yang namanya menjaga air ya, atau harus hemat-hemat itu tetap sih teman Pro 2. Nggak berarti kita harus membuang-buang air di saat musim kemarau. Mulai menanam pohon, mulai melakukan mungkin lebih kayak buat apotek hidup gitu ya di rumah sendiri, itu kayaknya juga bakalan bagus banget. Dan ya pastikan aja teman Pro 2 untuk selalu menjaga lingkungan dengan baik. Dan jangan sampai teman Pro 2 terjangkit penyakit-penyakit yang tadi sudah Dini sebutkan ya. Oke, teman Pro 2, untuk kamu yang udah ngecek juga di Instagram ataupun juga di Facebook ya, untuk yang mau ikutan polling, boleh banget, silakan aja langsung ikutan polling-polling tertentu, dimana pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen memilih ya cara-cara untuk mengakhiri yang namanya penyakit-penyakit di musim kemarau ini, silakan aja kamu pastikan untuk ikutan. Nah, nanti Dini akan bacakan hasil pollingnya, tapi setelah yang satu ini.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

Oke, teman pro 2, thank you banget pastinya untuk kamu yang udah ikutan di pada edisi air kali ini untuk polling-pollingnya. Kemudian juga untuk teman pro 2 yang udah mau aware juga tentang bahayanya ketika musim kemarau ya, yang kayaknya kita mikirnya itu musim hujan yang akan memunculkan banyak penyakit-penyakit tertentu ya, kayak flu dan lain sebagainya. Tapi ternyata di musim kemarau juga gitu, kayak tadi Dini udah sebutin ya, kayak misalnya heat stroke, kemudian juga ada ispa ya, kemudian diare bahkan. Jadi langkah baiknya nih teman pro 2 di musim kemarau kali ini benar-benar menjaga kesehatan dengan baik juga melalui pencegahan tertentu gitu. Kayak misalnya saat ini kamu yang bawa tumbler gitu ya, perbanyak minum air putih, terus menggunakan masker kalau lagi sakit ya, supaya nggak menular ke yang lain, rajin cuci tangan atau jaga kebersihan yang baik, gaya hidup sehat, dan gaya hidup sehat ini termasuk istirahat yang cukup dan juga makan makanan bergizi ya. Dan pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Pro 2, karena bakalan banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak sampai jam 12 malam nanti loh. Masih ada informasi-informasi seru juga yang bisa kamu simak ya. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini. Pastikan stay tune terus di 104,2 FM. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jack it up. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau Aman kembali menggelar anugerah jurnalistik cerita Sasambo 2026 setelah penyelenggaraan perdananya di tahun lalu mendapatkan respon yang positif dari kalangan insan pers di Nusa Tenggara Barat. Program ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong tumbuhnya ekosistem jurnalisme yang independen, profesional, dan berkualitas di daerah. Kompetisi jurnalistik tersebut juga terbuka untuk seluruh jurnalis aktif yang berdomisili maupun menjalankan tugas peliputan di wilayah NTB, meliputi Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan juga Kabupaten Dompu. Vice President Corporate Communications Aman, Kartika Oktaviana, mengatakan ceria Sasambo 2026 diharapkan menjadi ruang bagi para jurnalis untuk menghasilkan karya terbaik. Tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menghadirkan kedalaman analisis serta memberikan dampak positif untuk masyarakat. Informasi selanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi menerima surat keputusan penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. SK ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Pemuda dan juga Olahraga di hari Selasa 23 Juni 2026. Penyerahan SK ini menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan juga cabang olahraga yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani, Wakil Menteri Pemuda dan juga Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan juga Olahraga dan para pemangku kepentingan terkait. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Waktunya Produk Hitlist, selamat siang, selamat hari Rabu buat kamu. Gue bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Hai, hai, hai, apa kabarnya teman Produk? Yang libur, selamat berlibur. Yang kerja, selamat bekerja. Yang lagi lapar, jangan lupa makan. Oke, sambil makan dan sambil bersantai kali ya, kamu bisa banget untuk request lagu. Bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0819-2050 atau follow dulu Instagramnya Produk sama TikToknya ya, Produk FM Mataram. Ya kali boleh DM kali, kita chattingan di situ, cielah. Oke, karena kamu bebas banget request lagu ini Produk Hitlist sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kenapa penting request lagu di Produk Hitlist? Mau enggak kalau lagu kesukaan kamu masuk chart Produk FM Mataram atau Produk se-Indonesia? Kalau mau, kamu harus banget request lagunya biar lagu favorit kamu bisa masuk chart, oke? So, kalau kayak gitu, aku bakal puterin dulu 3 lagu sambil nunggu kamu kali ya yang lagi riwa atau mungkin tadi lagi nyatet nomor WhatsAppnya Produk. Kalau misalnya belum kedengeran jelas, bisa lihat di Instagram Produk ya. Pokoknya nomornya 0819-2050 7000, oke?

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Masih di Prodo It List, teman Prodo. Hai, hai, hai. Waktunya untuk kamu request-request lagu tipis-tipis di siang hari yang terik banget di luar. Aku gak bisa. Aku tim yang gak bisa banget kepanasan. Ada gak sih yang sama kayak aku? Jujur kayak kalau panas tuh kayak bawaannya tuh pengen marah aja, kayak pengen lah. Tapi memang sejak aku ini sih teman Prodo, kayaknya sejak aku apa namanya bekerja di bawah dinginnya AC ini yang bikin mungkin aku jadi kayak terbiasanya tuh lebih ke apa namanya ya, aku terbiasa di hal yang dingin gitu. Jadi kayak oh my god, aku gak biasa panas-panas. Bukan sombong, cuma karena terbiasa sih ya. Ya udah kalau kayak gitu aku bacain dulu nih requestan kamu teman Pro 2, karena udah ada yang WhatsApp aku. Q ya, seperti biasa nih para berbinar ya yang udah request-request di pagi dan pagi menjelang siang ini. Ada Maria nih, Maria, Maria. Pagi Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonard. Makasih ya Kak, izin. Izin-izin mulu deh. Ada Miu juga, Miu Miu. Selamat pagi Kak, izin request lagu Sabrina Leonard. Haha, terima kasih. Iya, izin. Halo Kak, request lagu Sabrina Leonard. Haha, thank you ya. Ini dari siapa nih? Dari Selin. Hai Selin, apa kabar? Terus ini juga dari siapa nih ya? Dari Fatim. Halo Min, izin request Sabrina Leonard yang haha ya. Oke, siap, ditunggu kakak-kakakku berbinar. Ini ada seru nih Nurul juga. Pagi Kak, aku juga mau request lagu haha dari Sabrina Leonard. Makasih ya. Oke, sama-sama. Aku akan muterin Sabrina Leonard. Tapi kita dengerin dulu ini yuk.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Lagu barunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Aduh, ada gak sih yang lagi ada di posisi ini, lagi benci banget? Kenapa sih gue bikin lo jatuh cinta? Oh my god, gak gitu dong konsepnya. Tapi banyak sih yang kayak gitu ya. Karena kita kesel, kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Tapi ya, mau gimana lagi teman pro 2? Kayaknya gak perlu disesalin gak sih? Kalau misalnya bisa dibilang kayak gimana. Tapi aku mau kenalin lagu galau dong ke kamu teman pro 2. Walaupun ini masih siang-siang, panas-panas, aku mau bakar hati kamu dengan lagu-lagu galau. Mungkin ini tuh lagu galaunya gak pernah di request di pro 2. Aku gak tahu apakah kamu gak kenal atau kamu masih belum belum familiar sama lagu ya, karena baru juga ya. Aku mau kenalin kamu sama satu lagu. Ini dari Olivia Rodrigo, lagu terbarunya di albumnya yang benar-benar dia tuh lagi gila nih orang, benar-benar segalau itu lagi. Jadi kayak sedih banget. Ya udah deh kalau kayak gitu, aku mau kenalin kamu lagu Olivia Rodrigo yang judulnya Less. Ini buat kamu yang kayaknya putus pas masih cinta. Kayak kenapa sih kalau masih cinta putus? Ada deh.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Oh my god, sudah lama banget aku gak dengerinnya. Don't ever change. Aduh, that's what you said. Sakit bro. Okay, kali ini aku bakal baca-baca lagi. Ini tadi ada siapa ya? Dari titik, gak tahu ada titik-titik di ujung doa. Kakak namanya, aku gak tahu nama kamu siapa. Tadi dia minta diputerin lagu Sabrina Lerner yang haha. Aku bilang kayak, kak lagunya udah diputerin ya. Oke, thank you kak, sama-sama. Buat Berbinar tenang aja, lagunya tadi aku udah puterin ke kamu, okay? Jadi jangan khawatir, jangan risau, karena lagunya udah aku puterin, okay? Terus juga ini ada siapa lagi, aku baca dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak penyiar Pro 2 Mataram NTB. Halo, selamat siang. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, amin. Dan juga tetap semangat untuk menemani para teman Pro 2 dimanapun berada, amin. Aku sih semangat-semangat aja ya. Dan di kesempatan siang hari ini, ibu mau nitip salam dan nitip lagu ya, yang judulnya Bohongi Hati dari Mahal ini. Siap ibu, asik, akan aku putarkan. Dan terima kasih juga atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang bermanfaat untuk masyarakat. Aduh, tersifu malu aku kalau kayak gini-gini mah. Aku gak bisa dipuji dikit, soalnya aku anaknya jumawa. Masalahnya itu dia. Salam hangat juga untuk semua penyiar dan juga teman Pro 2 Mataram dimanapun mereka berada. Semoga di siang hari ini bisa berjalan lancar, menyenangkan dan penuh keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya ampun, ini sungguh-sungguh pesan yang sangat-sangat dalam ya, karena kayak oh my god, bener-bener sih ya. Okay, kalau kayak gitu aku bakal puterin lagu Bohongi Hati dulu deh ya, karena tadi udah diputerin juga lagu dari Sabrina Lenor. Tadi banyak banget yang request ya. So kita ganti sekarang ke Bohongi Hatimu by Mahal ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

一个了。哈，那是怎么回事？哎呀，别，那姑姑吧，这我这还硬着呗，别。

Teman Pro 2, kira masih di Pro 2 Hitlist. Setengah jam lagi waktu kamu nih, teman Pro 2. Aku bacain dulu dari WhatsApp ya. Ini dari Ibu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih udah berkenan memutarkan lagu requestan dari Ibu siang hari ini. Sama-sama. Ibu merasa senang dan merasa dihargai. Ibu juga bangga bisa jadi bagian dari teman Pro 2 Mataram. Semoga semua tim penyiar yang bertugas di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kelancaran dalam setiap tugas, dan juga semangat yang tak pernah padam. Aduh, jadi takut nih redup-redup semangat aku. Untuk menemani semua teman Pro 2 untuk informasinya dan juga info, hiburan yang bermanfaat. Sehat selalu untuk semua tim, tetap semangat berkarya dan juga mengudara. Salam hangat dari Ibu untuk semua keluarga besar RRI Pro 2 Mataram. Terima kasih juga Ibu sudah request-request di siang hari ini. Ini ada Kak Kaila. Selamat pagi Kakak, izin request lagu Haha dong, Sabrina Leaner. Terima kasih dan semangat siarannya. Aku udah puterin tadi, thank you banget ya. Aku udah puterin. Sorry banget. Oke, ini ada juga nih. Selamat pagi Kak, salam kenal, saya Bagas. Aku request lagu Sumpah Mati, Nicky Baker dan juga Andi Rianto ya. Wait. Soalnya ada juga yang sama nih request lagunya. Apakah ini sama? Kalau ini dari Kak siapa nih? Aku lihat dulu ya. Ini ada Kak Ninda dari Bandung. Ini katanya dia mau request lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Aku lihat sih kayaknya adanya Selena Grace yang ini, bukan sih, yang Sumpah Mati sama Andi Rianto. Kayaknya sama ya Kak. Jadi Kak Bagas, karena kamu agak belakangan dari Kak Ninda, aku puternya yang Selena Grace dan Andi Rianto ya Kak. Oke, kalau kayak gitu ini dia lagu Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: ada lagunya Nadine Amiza. Kita next ke lagu-lagu selanjutnya, karena ini juga udah di request sama teman-teman Pro 2. Ada lagu Ray yang terbaru, Nightingale Lane. Ada juga lagu Tiara Andini yang udah agak lama sih ya, ini Janji Setia. Jadi dua lagu dulu teman Pro 2. Nanti kamu masih bisa request 15 menit lagi hanya untuk kamu sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Ah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Radio. Stages.

siang teman Pro 2. Di luar udah mulai mendung nih. Apakah hari ini bakal hujan? Gak tahu deh. Semoga enggak ya teman Pro 2. Jadi kayak mager banget gak sih? Oke. Teman Pro 2 kalau kayak gitu, kali ini kamu bakal mendengarkan informasi seputar ekonomi digital dan juga informasi tentang UMKM. Kayak gimana informasi-informasinya? Jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih ada aku yang akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist lagi di Pro 2 FM Mataram sampai di jam 3 sore.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: 92. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

kasih buat kamu yang belum sholat, jangan lupa sholat zuhurnya ya teman Pro 2. Informasi UMKM pertama buat kamu. Ada yang dari Lombok Tengah gak sih? Kalau misalnya kamu lagi Lombok, dari Lombok Tengah, ini informasinya dari situ sih. Ini ada berbagai macam produk unggulan dari pelaku UMKM di Lombok Tengah yang jadi daya tarik tersendiri gitu di dalam gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran ya, itu MTQ ke-31 di Provinsi NTB. Mulai dari kuliner kekinian, makanan olahan, sampai berbagai macam produk kerajinan tangan yang dipamerkan di area bazar yang pastinya padat banget pengunjung. Ya gimana ya, karena Lombok kan adalah pulau 1001 masjid ya. Jadi banyak banget memang yang menunggu MTQ ini setiap tahunnya. Gokil banget sih. Dan Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Lombok Tengah, yaitu Bayi Yuliana Sapriani, juga mengatakan kalau ada 75 UMKM dari 12 kecamatan untuk menampilkan produk-produk terbaik mereka selama pelaksanaan MTQ. Ih keren. Menurutnya juga banyak banget stan yang emang didominasi sama produk kuliner. Sementara untuk produk kerajinan atau kriya itu ditempatkan di area khusus biar lebih gampang dijangkau sama pengunjung. Tapi menurut aku ya, karena memang kita itu selalu menunggu-nunggu pekan MTQ ya, yang dimana rame banget pasti, kayaknya MTQ ini gak mungkin sepi, apalagi di Lombok ya, di pulau yang banyak banget umat Islamnya. Emang ini jadi salah satu acara yang ditunggu-tunggu. Ya semoga aja ini bisa selalu terjadi, dan mungkin di tahun depan bisa lebih rame lagi. Kalau misalnya kamu mau bangun usaha, jangan lupa daftarin ke stand di MTQ tahun depan.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi teman Pro 2. Kali ini ada Kementerian UMKM yang mengungkap kalau masih tinggi ya jumlah pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal alias belum melaporkan. Dan saat ini ada sekitar 77% UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha. Wah, apa nih yang kamu tunggu-tunggu? Para pelaku UMKM sebaiknya didaftarkan ya, biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kondisi ini juga jadi salah satu alasan pemerintah ini kembali menggelar Festival Kemudahan dan juga Pelindungan Usaha Mikro 2026, dan tahun ini dimulai dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pokoknya melalui festival ini pelaku usaha mikro ini mendapatkan layanan terpadu mulai dari pengurusan perizinan, sertifikasi, pendampingan usaha sampai akses pembiayaan. Untuk Menteri UMKM yaitu Maman Abdurrahman juga mengatakan kalau legalitas usaha ini jadi salah satu pintu masuk biar pelaku UMKM bisa memperoleh kepastian hukum. Jadi kalau kemudian hari ada hal-hal yang tidak kamu inginkan, itu lebih gampang lagi diurusnya secara hukum, sekaligus akses terhadap berbagai macam program pemberdayaan pemerintah. Oke, dan pastinya ini juga bisa membantu kamu kalau misalnya di kemudian hari kamu harus mendapatkan hal-hal yang berupa hukum. Jadi kalau misalnya belum, segera dilaporkan aja ya teman Pro 2. And by the way, karena ini juga udah mau di jam 1, aku harus pamit undur diri. Enggak kok, tapi masih ada aku sampai di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, ah, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kok dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Dodo.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih di Prodo FM Mataram 104,2 FM Prodo RRI Mataram, teman terbaik kamu. Waktunya Zona Olahraga nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Bakal ada informasi apa? Kayaknya bakal ada informasi pildun gak sih? Karena ini memang lagi pildun banget ya. Terpildun-pildun kita nih sampai detik ini juga. Dan nanti kayaknya bakal seru-seru juga informasinya. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Let's go, informasi pertama dari ini dari Jude Bellingham. Buat kamu yang suka banget sama timnas Inggris udah tahu sih pasti. Ini ada gelandang timnas Inggris yaitu Jude Bellingham yang dinobatkan sebagai FIFA Man of the Match usai laga grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris dan juga Ghana yang berakhir imbang tanpa gol. Dan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston ini di hari Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat atau hari Rabu 24 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Ini berakhir dengan skor 0-0. Meskipun gak ada gol yang tercipta ya, Bellingham ini tampilnya impresif banget loh. Dan dia jadi salah satu motor permainan Inggris di lini tengahnya. Lo ngeliat sih kayaknya banyak banget yang sama Bellingham ya, masih muda dan perkasa banget. Aku lihat kayak oh my god, you look so great, kayak penuh pesona banget ya di dalam lapangan itu. Karena ternyata emang masih muda banget ya, Tamon Frodo masih 23 tahun. Ya ampun adek-adean ya. Oh my god, masih muda banget. Punya peran yang penting juga untuk penguasaan bola, terus juga gimana cara dia untuk tempo permainannya bisa dikontrol lah, dan bisa membangun serangan The Three Lions sepanjang pertandingan. Gokil banget sih aku lihat emang. Oke. Dan menariknya ya, si Bellingham ini menilai kalau penghargaan ini lebih layak diberikan kepada pemain Ghana. Karena menurut dia, pemain Ghana, permainannya Ghana itu solid banget dan bisa meredam agresivitasnya si Inggris. Oh, sangat-sangat down to earth banget ya. Ini ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk Bellingham. Dan sepanjang laga juga Inggris itu tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Tapi untuk penyelesaian akhirnya memang kurang maksimal karena ya belum bisa menciptakan gol aja sih. Dan penghargaan Man of the Match ini diumumkan FIFA selesai pertandingan sebagai bentuk apresiasi juga atas kontribusi Bellingham yang konsisten untuk mengendalikan permainan dan juga untuk menjaga timnas Inggris dari kebobolan sih ya. Dan kita masih lihat lagi kira-kira bakal kayak gimana dan lawan siapa Inggris nanti, teman Pro 2, kita tunggu aja ya pertandingan-pertandingan selanjutnya.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Laris Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's go. Informasi selanjutnya kita bakal move on. Kalau tadi ada Jude Bellingham from Inggris, kali ini kita bakal pindah ke klub, bukan klub sih ya, ke negara Portugal. Aku lihat kemarin tuh banyak banget yang komentarin tentang Ronaldo, kenapa permainannya B aja. Oh, aku lihat kayaknya kamu pada kecewa ya. Maksud aku kenapa sih dibanding-bandingin? Aku gak ngerti ya kenapa Messi selalu dibanding-bandingin sama Ronaldo. Kayaknya yang bisa dibanding-bandingin sama Ronaldo adalah Ronaldo di masa lalu dan Ronaldo di masa sekarang. Kalau misalnya kamu membandingin itu, oke. Tapi kalau membandingkan dua orang yang berbeda, gimana sih? Aku gak ngerti sih teman pro 2. Tapi daripada ngomongin itu ya, aku mau kasih tahu komentator sepak bola yaitu Bung Jupri ini menilai kalau Portugal ini mulai menunjukkan penampilan yang jauh lebih baik sekarang ya. Dan menurut dia juga, Portugal ini bisa menekan pertahanan Uzbekistan bahkan sejak awal pertandingan, melewati serangan-serangan yang terorganisasi ternyata udah lebih baik daripada yang kemarin. Oke, mungkin kemarin banyak banget yang ngerasa sangat-sangat kecewa sama penampilan Ronaldo.

Jadi buat kamu yang udah ngejagoin Portugal, ya didukung-dukung aja. Menurut aku sih, ya namanya juga pertandingan, wajar kalah, wajar menang. Ya gak ada yang sempurna sih.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Informasi olahraga kali ini kita beralih ya, dari tadi udah Piala Dunia, kali ini kita ke voli. Buat kamu para atlet voli kali ya, ini ada Timnas Voli Putra Indonesia yang membuka peluang lolos ke semifinal AFC ya, Cupman 2026, setelah mengalahkan Thailand 3-2 dalam lanjutan grup B di India. Oh, jalan-jalan ke India nih. Dan laga ini dimainkan di Ahmedabad Veer Savarkar Sports Complex India dari Selasa 23 Juni 2026. Baru banget kemarin. Dan kemenangan ini juga jadi salah satu menjadi yang kedua ya untuk Indonesia, bukan salah satu lagi, salah dua di turnamen. Ada skuad asuhan juga Toiren Raidel yang berhasil menunjukkan kalau Thailand ini ternyata sengit juga ya, soalnya dimaininnya 5 set. Wah, capek banget sih. Dan Indonesia ini berhasil untuk menang dan mengandalkan Farhan Halim, ada juga Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Nibran, dan juga Boy Arnes Arabi yang sepanjang pertandingan benar-benar terlihat gokil banget. Bahkan Indonesia ini sempat kesulitan di set pertama karena ada middle blocker yang belum berjalan dengan maksimal, tapi berhasil lah ya untuk dilakukan rotasi-rotasi di set kedua dengan menukar Gumilar dan juga Hendra. Okay lah ya. Ya, akhirnya kita menang juga dengan dua kemenangan beruntut atas Qatar dan juga Thailand. Peluang Indonesia nih untuk maju ke semifinal nih makin kebuka lebar ya. Laga untuk melawan Oman di hari Jumat 26 Juni 2026 bakal jadi penentu langkah Farhan Halim dan juga kawan-kawan. Apakah menang atau enggak, kita tunggu aja hasilnya. Karena udah mau jam 2 juga teman Pro 2, akhirnya aku udah harus menyudahi. Abis ini bakal ada Entertainment Today sama aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Teman terbaik kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
2: 104.2 Pro 2 FM.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Halo. Selamat siang.
4: Selamat siang Tom Pro 2. Dan kita berdua akhirnya balik lagi ya. Menemani kamu di siang hari ini.
5: Bener lagi. Dan masih ya, banyak banget segmen menarik lainnya.
4: Yes, betul banget.
5: Salah satunya adalah
4: Entertainment Today. Bener. Dan nanti juga bakal masih banyak banget segmen-segmennya. Ada sampai ntar malam ya Tom Pro 2. Tapi sekarang selama satu jam ke depan ya, kita bakal menemani kamu di Entertainment Today
5: sama Glo dan juga Nadia. Stay
4: tune. Betul banget.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Okay, masih di Entertainment Today.
1: Betul banget, Om Pradua. Dan wow, kita udah ada informasi, satu informasi yang kayaknya enak banget nih buat kita obrolin di siang hari ini, Om Pradua.
0: Ini grup band mama aku banget, zaman-zaman mama aku
1: jujur,
0: banget.
1: Jujur, aku nggak tahu lagi.
0: Emang tua sih,
1: oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Kamu tahu nggak sih apa namanya?
1: Si bandnya, apanya?
0: Iya, bandnya ini suka dinyanyiin sama Aldi Taher.
1: Oh iya.
0: Iya, lagu-lagunya Aldi Taher yang kayak
1: gitu.
0: Kalau kamu tahu lagunya yang sering dinyanyiin Aldi Taher, ya lagu-lagu mereka.
1: Oke. Iya, setelah ini aku bakal dengerin Aldi Taher dulu deh.
0: Eh, jangan, gak usah ini dulu dong
1: gitu, okay.
0: Ini ada grup band Oasis dengan lagu Wonderwall-nya yang ternyata ini jadi ada lonjakan streaming lebih dari 50% bahkan di Spotify.
1: Okay.
0: Karena laga Inggris versus Ghana tadi di Piala Dunia 2026. Jujur jujur janggal.
1: Kenapa?
0: Jangan, jangan sampai salah. Dan ini nih bikin katanya ada momen emosional juga buat para pemain dan juga pendukung yang bernyanyi bersama.
1: Waduh.
0: Karena Inggris sudah menang juga ya kayak.
1: Yes.
0: Tapi jujur agak sedikit, maksudnya kenapa jadi nyanyi? Itu kan ada lagu kebangsaannya.
1: Iya lagi.
0: Kenapa nyanyi
1: apa
0: itu?
1: Karena Oasis itu dari Inggris apa gimana?
0: Bener
1: tuh?
0: Sih,
1: oh, gitu.
0: Dari Inggris. Tapi maksud aku kita kan nggak mungkin nyanyi lagu mahal ini kalau menang kan. Agaknya aneh. Tapi ternyata ini juga karena momen emosional para pemain dan juga pendukung yang udah nyanyi bersama setelah menang melawan Kroasia di Dallas ya, yang jadi pemicunya. Nah, ada Liam Gallagher juga yang merespon di akun X-nya mereka. Yang bilang kalau vokalnya luar biasa banget ya, sementara Noel itu adiknya yang mendukung lagu dari album What's the Story Morning Glory ini jadi lagu kebangsaan gak resmi timnas Inggris.
1: Oh gitu. Oke. Agak gak resmi ya, tapi itu jadi lagu kebangsaan mereka gitu ya.
0: Mungkin kalau kita tuh kayak lagu-lagunya siapa ya, lagu Juicy Lucy kali. Ya.
1: Ya mana?
0: Semua kan hampir tahu lagu Juicy Lucy enggak
1: sih? Lagi. Oh,
0: kayak
1: yang kayak
0: lagu.
1: Semua orang tahu gitu.
0: Iya.
1: Apa ya? Iya sih, benar.
0: Juicy Lucy enggak sih kalau untuk Gen Z? Kayak Juicy Lucy hampir semua atau enggak Bernadia deh satu bulan.
1: Iya lagi benar. Karena itu sempat booming banget dan
0: sempet
1: kayak
0: booming.
1: Beneran diputerin sama semua kalangan juga enggak sih?
0: Iya. Saya
1: enggak cuma Gen Z doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Gen Alpha juga tahu. Ya udah deh kalau kayak gitu buat kamu yang belum tahu karena kayak Nadia juga belum tahu, aku puterin langsung. Ini dia Wonderwall dari Oasis.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, ini.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Kita lanjut lagi.
1: Betul banget, nomor 2. Ke informasi selanjutnya, wadaw. Ini udah ada informasi lagi ya, nomor 2, tentang Olivia Rodrigo ya. Tapi kemarin kita obrolin seputar
0: Olivia Rodrigo. Sekarang Olivia Rodrigo lagi. Dia lagi, dia lagi. Tapi memang dia ini terlalu produktif sih kalau menurut aku.
1: Kede
0: gak bisa sehari tanpa gak ada gebrakan tuh, dia gak bisa.
1: Kayaknya agak gimana ya, masa kayak mungkin gabut banget ya rasanya kalau dia gak ada kegiatan gitu. Jadi ya udah ada aja dibikin ya gebrakan terus sama Olivia Rodrigo ini.
0: Jujur, iya lagi. Jadi si Olivia ini sekarang gak sendiri gebrakannya, bareng-bareng. Dia bikin festival musik perdananya, jadinya judulnya adalah Daisy Chain Fills.
1: Waduh, oke. Ini, dan dia tuh gak sendirian ya, benar?
0: Gak sendirian.
1: Udah gandeng Keppel Ron, wow, sama Stevie Nicks juga, tahun pro 2. Kata aku, gong banget sih ini. Sangat
0: cakep
1: produktif,
0: sih.
1: Iya, bertiga ini.
0: Iya sih, udah gak ini. Tapi buat yang nanya, bakal digelar di mana? Dia bakal digelar di California. Kalau misalnya mau, ya silakan beli tiket ke California.
1: Dari sekarang sih ya.
0: Dari sekarang sih. Iya, mahal bener. Sih menurut aku, karena di California kan masih ada Piala Dunia ya, kalau misalnya beli sekarang masih lama. 29 Agustus nanti. Tapi enggak cuma itu doang, ada banyak banget musisi lainnya perempuan. Musisi lainnya lintas generasi. Tadi katanya Nadia ada Keppel Ron, terus ada Duci. Ada Mitski, ada Garbage, ada Rachel Chinoriri sama
1: Cat's Eye juga lo ada tahun pro 2. Jadi kayaknya agak diborong semua ya. Jadi semua pada ikutan itu.
0: Semua ikut festival ini. Keren banget. Bahkan tamu spesialnya ada Stevie Nicks, ada Karen O, dan ada Sarah McLachlan.
1: Wow. Agak susah ya, jujur aku bahasa bingung. McLachlan.
0: Iya, karena memang bukan kita bisa bacanya Budi. Agus.
1: Mohon maaf deh.
0: Jadi belum terbiasa baca kayak begini.
1: Betul.
0: Dan tenang aja, kenapa dia bikin gebrakan kayak gini? Olivia ini walaupun dia adalah ratu sakit hati, tapi keuntungan semua dari festival ini bakal disalurkan untuk organisasi pendukung hak perempuan dan anak. Gokil. Olivia Rodrigo keren banget.
1: Kita harus bertepuk tangan untuk Olivia Rodrigo, asli kataku mah.
0: Bukan setengah loh, semuanya.
1: Jadi kayak semua keuntungan, iya, gak ada yang dia ambil kan. Jadi kayak semua langsung didonasikan lah ya sebutannya, kayak gitu. Dan disalurkan juga untuk organisasi yang tadi gitu kan, pendukung hak perempuan dan anak itu ya, tahun 2. Keren banget sih,
0: gak pernah,
1: asli.
0: Gak pernah sebangga ini jadi perempuan. Padahal yang bikin juga bukan kita, cuma kayak ih keren banget. Tapi ya mungkin ini juga alasan kenapa dia menggandeng semua perempuan ya. Di sini kan semua yang ada di line up ini rata-rata perempuan.
1: Iya,
0: ternyata
1: perempuan
0: memang
1: semua.
0: Pengen donasiin ke ya organisasi pendukung hak anak dan juga perempuan. Semoga bisa deh buat kamu yang mungkin banyak duit dan bingung kayaknya duit aku kebanyakan deh. Bisa nih.
1: Boleh langsung ya bikin festival aja deh di sini. Siapa tahu kita mungkin barangkali terinspirasi
0: ini
1: gitu ya.
0: Ekonomi.
1: Indonesia agak ekonomi lainnya, banget. Jangan di Indonesia deh.
0: Iya, jangan di Indonesia makanya. Ya buat kamu yang punya banyak banget duit bisa banget bantu beli tiketnya. Nanti kan donasinya bukan semua, bukan setengah ini, semuanya.
1: Iya lagi
0: bakal
1: banget
0: dimasukin ke organisasi itu. Ya udah deh, kayaknya kita harus dengerin Olivia lagi nih.
1: Oke deh, kita cari dulu ya. Kalau kemarin kita dengerin yang mana ya?
0: Yang mana? Ada drop dead enggak sih?
1: Lupa lagi, coba deh kita cari lagi sekarang. Yang mana ya?
0: Drop dead tadi kemarin.
1: Oh iya.
0: Ini Olivia Din bukan dong,
1: bukan
0: Olivia Rodrigo.
1: Rodrigo.
0: Yang mana kamu maunya yang mana?
1: Aduh, aku apa aja deh.
0: Ya
1: jujur,
0: udah deh. Kalau kalau gitu kita yang awal-awal aja enggak sih? Aku pengennya dengerin lagunya yang awal-awal karena kayaknya lagu-lagunya yang sekarang tuh kayak udah lumayan sering aku denger.
1: Iya, kayak semua orang deh. Jadi kayak itu kayak muncul terus ya gitu.
0: Jadi rada sedikit bosan. Jadi mendingan kita dengerin yang satu ini. Judulnya adalah Happier dari Olivia Rodrigo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ya ampun.
1: Untung aja aku bisa menahan ini.
0: Menahan
1: batuk
0: apa?
1: Masuknya.
0: Oke, jangan batuk-batuk. Tapi emang banyak yang batuk. Kalau Nadia batuk, kalau aku pilek.
1: Oh iya,
0: ya,
1: kemarin Kak Dipa apa ya dia? Pilek juga.
0: Iya pilek.
1: Terus bersin-bersin kayak kataku. Ya ampun soalnya tuh kayak ya ampun karena ini semua yang ada di sini. Jadi aku full langsung pakai masker terus.
0: Tapi karena juga kemarin beberapa kayaknya 2 hari lalu tuh hujan. Tapi kemarin panas banget.
1: Oh gitu, biasa kayak gitu emang. Misalnya kalau cuaca yang agak langsung berubah deras itu pasti banyak
0: bikin sakit.
1: Tuh. Betul.
0: Jadi ya itu sih harus apa namanya ya?
1: Pokoknya dimanapun, iya, kamu berada deh, kamu berdua jaga kesehatan aja ya intinya. Karena emang kayaknya sekarang lagi musim
0: sakit,
1: flu, betul banget, demam segala macam banyak banget kamu berdua.
0: Gak suka. Aku gak suka banget. Tapi ya semoga teman berdua dimanapun karena libur bisa dipakai istirahat dengan sebaik-baiknya ya. Karena kayaknya ini butuhnya istirahat aja sih. Udah deh kalau kayak gitu, aku pamit. Nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu sampai jam 7
1: malam. Oke.
0: Bye bye.

Okay, Tom Pro 2. Hai. Setelah tadi itu Nadia bareng Nanda, sekarang Nadia sendirian nih Tom Pro 2. Dan kayak yang tadi kita bilang ya, kamu harus banget ini ya Tom Pro 2, ya udah jaga kesehatan kamu aja, karena di luar emang banyak banget yang lagi sakit ya. Karena emang sekarang tuh musim sakit, apalagi demam, flu dan lain sebagainya. Aduh, kayaknya emang real kata aku mah ini beneran musim sakit ya. Jadi ya harap mungkin buat kamu yang lagi sakit, lagi flu sekarang, pakai masker aja deh untuk meminimalisir penularannya juga. Okay, Tom Pro 2. Dan next Nadia juga bakal masih menemani kamu. Dan sekarang kita ada di info lokal. So buat kamu nih Tom Pro 2 yang suka banget sama informasi seputar Nusa Tenggara Barat, kamu harus stay tune terus ya, karena setelah ini Nadia itu akan menemani kamu di info lokal. Okay. Kalau gitu kita moving on dulu ya Tom Pro 2. Kalau tadi udah ada single dari siapa nih? Dari Pay Burman ya sama Pro 2. Sekarang kita putar-putar dulu beberapa single yang ada sebelum kita memulai informasi kita di info lokal kali ini.

Kaum Pradua, balik lagi bareng Nadia. Dan Nadia udah ada informasi yang menarik banget nih untuk kita bahas di Info Lokal kali ini. Dinas Pendidikan Kota Mataram itu mulai menerapkan kebijakan penggabungan sekolah dan juga pergantian nama sekolah ya pada tahun ajaran baru 2026. Salah satu sekolah yang terdampak kebijakan tersebut adalah SDN 19 Mataram dan SDN 15 Mataram yang resmi digabung menjadi SDN 49 Mataram. Siapa nih Kaum Pradua alumni SDN 19 Mataram dan juga SDN 15 Mataram? Kepala SDN 49 Mataram, Marzuki, mengatakan penggabungan kedua sekolah itu mulai berlaku pada Senin 22 Juni 2026 kemarin ya, dan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Mataram. Dengan status tersebut, Teh Tompra 2 sekolah menyiapkan kuota penerimaan peserta didik baru sebanyak 80 siswa yang akan dibagi ke dalam dua rombongan belajar. Dan ia juga menjelaskan Tompra 2 setiap rombongan belajar disiapkan untuk menampung hingga 40 siswa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila jumlah pendaftar melebihi perkiraan, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta didik baru yang diterima berkisar antara 56 sampai 60 siswa. Dan menurut Marzuki kembali nih, Tom Pradua gitu ya, sebagian besar peserta didik yang mendaftar berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Selain untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar, penggabungan dilakukan karena lokasi SDN 15 dan SDN 19 sudah berada sangat berdekatan ya, dan hanya dipisahkan oleh tembok pembatas. Setelah itu Tom Pradua pasca penggabungan sekolah, pihaknya juga berharap ada penambahan tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi penempatan dan mutasi guru itu masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian?

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Alright, Tom Pro 2, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di info lokal. Dan setelah ini, Tom Pro 2, kamu jangan kemana-mana ya, karena Nadia pun bakal masih menemani kamu di segmen selanjutnya, yaitu Sore Ceria. Tapi seperti biasa ya, Tom Pro 2, Nadia gak pernah sendirian di Sore Ceria, karena nanti sudah ada dua narasumber yang menemani Nadia di sore hari ini. So, stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: info pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan info pro 2 edisi Rabu 24 Juni 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan dalam berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun pra 2, masifnya operasi penangkapan pengedar narkoba yang dilakukan aparat kepolisian mulai dari tingkat polda sampai polsek mendapat sorotan dari kalangan praktisi hukum. Meski penindakan terus dilakukan, tahun pra 2, pola pengungkapan dinilai masih berkutat pada level pengedar dan kurir, sementara pemilik utama barang haram itu seolah tak tersentuh hukum. Advokat dan praktisi hukum Kabupaten Dompu, Abdul Muiz, itu menilai kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas strategi pemberantasan narkotika yang selama ini dijalankan aparat. Menurutnya, banyak pengungkapan kasus narkoba yang terlihat hanya berhenti pada pelaku lapangan. Barang bukti dipamerkan, konferensi pers digelar, lalu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Namun publik jarang mengetahui sejauh mana pengembangan kasus dilakukan untuk membongkar jaringan di baliknya. Sorotan itu kembali menguat setelah kasus dua pelajar SMA asal Dompu yang ditangkap di Kabupaten Sumba Besar karena kedapatan membawa hampir 1 kg sabu. Informasi selanjutnya, tahun pro 2 Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKP RMI Nusa Tenggara Barat menggelar pelatihan penanggulangan bencana selama 2 hari mulai dari 22 sampai 23 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Trenggani, Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ini bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan teknis dan kesiapan mental dalam menghadapi situasi darurat. Mengusung tema kemanusiaan berbasis iman, ya, tahun pro 2 menyiapkan kader remaja masjid dalam tanggap siaga bencana. Pelatihan tersebut diikuti oleh 38 peserta yang terdiri atas perwakilan sekolah dan anggota remaja masjid dari berbagai wilayah setempat. Ketua Panitia Pelaksana Raga Solihantara SEMAK mengatakan kegiatan ini dirancang untuk membentuk kader-kader muda yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan mampu berperan aktif dalam penanganan bencana di tengah masyarakat. Dan setelah ini, tahun pro 2, acara pembukaan turut dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Provinsi NTB, Camat Lingsar, Kapolsek Lingsar, Kepala Desa Batu Mekar, serta Kepala Desa Karangbayan. Demikian info pro 2 untuk kamu, tahun pro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

0: Oke, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, bareng Nadia lagi Tom Pro 2. Dan kayak tadi Nadia bilang ya di segmen sebelumnya Tom Pro 2, kalau di sore ceria kali ini Nadia enggak sendirian. Karena di depan Nadia sudah ada dua narasumber kita yang cantik sekali di hari Rabu sore ini nih Tom Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang kepo banget, siapa sih sekarang narasumber yang menemani kita di sini ya Tom Pro 2? Langsung aja deh kita berkenalan sama kedua narasumber kita. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Ini yang lagi satu ada suaranya gak nih? Halo.
1: Hai.
0: Oke, kita kenalan dulu yuk sama kedua narasumber kita Tom Pro 2. Yang mana narasumber kita di sore ceria kali ini itu merupakan Putri Anak Indonesia NTB Kebudayaan dan juga Pendidikan ya di tahun 2026 ini. Langsung aja kita kenalan dulu yuk sama kedua narasumber kita. Dari yang mana dulu nih? Mungkin dari pendidikan dulu ya.
2: Perkenalkan, nama saya Siska Rahmadani. Bisa dipanggil Siska.
0: Oke. Ada lagi perkenalannya mungkin mau ditambahkan?
2: Saat ini saya dipercayai sebagai Putri Anak Indonesia Nusa Tenggara Barat Pendidikan 2026.
0: Oke, berarti Kak Siska ya panggilannya ya. Sebagai Putri Indonesia Putri Anak Indonesia Pendidikan 2026. Amin. Ya itu doa ya tadi, walaupun agak keceplosan tapi itu doa terbaik gitu ya. Kalau gitu di sebelahnya ada siapa ini Tom Pro 2?
3: Perkenalkan, nama saya Akila Zevana Rahman, biasa dipanggil Kea.
0: Oke, Kak Kea juga ya. Dan Kak Kea ini selaku
3: Putri Anak
0: Kebudayaan
3: 2026.
0: Oke, Tom Pro 2. Dan mungkin kita juga bakal bahas ya kayak gimana sih perjalanan dari Kak Siska, Kak Kea juga gitu kan, yang mungkin Tom Pro 2 itu kepo banget gitu ya. Awal mulanya tuh kayak gimana sih kalian bisa ikut dunia pageant segala macam kayak gitu ya. Jadi buat kamu Tom Pro 2 yang mau tanya-tanya itu boleh banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget sebenarnya. Kamu langsung aja WhatsApp kita di nomor kita di 0819 020 47000, atau juga bisa melalui IG kita @pro2fmmataram. Kita tungguin sampai jam 5 sore ya. Kalau gitu kita break dulu ya Kak Siska dan Kak Kea. Kita dengerin beberapa single yang ada di playlist kita. So stay tune terus ya Tom Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Udah ada Nadia lagi di sini, Tom Pro 2 tentunya bareng Kak Siska dan juga Kak
1: Kea.
0: Oke, bareng Kak Kea juga ya, Tom Pro 2. Dan sebelumnya mungkin kita mau ngucapin congratulation dulu ya buat Kak Siska dan juga Kak Kea ya atas terpilihnya menjadi Putri Anak Indonesia NTB Pendidikan 2026 dan juga Putri Anak Indonesia NTB Kebudayaan 2026. Tapi sebelum itu, aku mungkin mau nanya ya Tom Pro 2 sama Kak Siska, sama Kak Kea juga. Mungkin awal mula kalian terjun di dunia pageant tuh kayak gimana sih? Mungkin boleh diceritain gak? Awal mula banget, boleh mungkin dari bayi kali ya, gak bayi juga dong. Mungkin waktu balita mungkin ya, ngikut model segala macam atau gimana tuh, cerita boleh diceritain. Mungkin dari Kak Siska dulu ya.
1: Awal mulanya tuh dari ini, dari pas SD. Ikut lombanya tuh lomba ini pas Maulid Nabi di rumah.
0: Okay.
1: Sama ikut lomba di sekolah, kayak lebih suka ke dunia fashion show, kayak modeling gitu-gitu sih.
0: Oke, okay. Jadi awalnya memang dunia modeling dulu ya. Berarti kasih, tapi sempat kayak masuk sanggar kayak gitu-gitu apa enggak?
1: Enggak, cuman di MTS pernah ikut ini sih, apa namanya? Eskul nari pernah.
0: Oh gitu, jadi emang
1: tapi cuman sebentar.
0: Biasanya cuman sendiri aja ya, berarti latihannya gitu ya. Keren banget Tom Pro 2 dari SD ya berarti. Mulai suka dunia fashion gitu kan, segala macam Tom Pro 2, sampailah mungkin di titik ini gitu ya, Kak Siska tuh coba untuk daftar Putri Anak Indonesia ini dan langsung lolos gitu ya, langsung gongnya langsung jadi Putri Anak Indonesia NTB pendidikan gitu ya. Nah kalau kakek nih gimana? Gimana awal mula perjalanannya?
2: Awal mulanya itu kayak ikut-ikut fashion show, les model gitu dari kelas 3. Terus karena kayak sering pindah-pindah, jadi waktu di Bali kayak pernah ikut Duta Maritim Bali.
0: Oke.
2: Tapi kayak belum terpilih menjadi juara satu. Terus kayak pas pindah ke sini, kayak berminat untuk mengikuti ajang Putri Anak ini gitu.
0: Oke, jadi emang Kak Kea ini dari kecil ya berarti suka gitu. Bahkan sempat ikut les model juga gitu. Jadi emang minatnya dari awal tuh di modeling ya berarti Kak Kea. Dan fun fact-nya juga nih teman Pro 2 gitu, ternyata Kak Kea ini suka pindah-pindah orang ya gitu. Bukan pindah tempat gimana ya, tapi emang waktu itu mungkin kondisi juga ya membuat Kak Kea pindah segala macam. Jadi sempat di Bali juga ya berarti. Berarti nih di Lombok ini udah berapa lama?
2: Kayak nggak anu di sini, nggak menetap di sini lagi. Menetap di NTT.
0: Oh di NTT. Tahun Pro 2 luar biasa banget. Jadi memang kakeknya berarti menetapnya di NTT ya?
2: Iya, karena papa kebetulan lagi ditugasin di sana.
0: Oke, jadi emang ikut orang tua, base-nya ikut orang tua gitu. Luar biasa banget ya kakeknya ini Tahun Pro 2. Dan mungkin aku juga bakal tanya-tanyain juga pertanyaan Tahun Pro 2. Dan nantinya juga kita juga bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari kamu nih Tahun Pro 2. Nah tapi aku mungkin boleh tanya gak ke Kak Saskia dan juga kakeknya, kenapa sih? Oh Siska, sorry Saskia. Iya Siska, Saskia Gotik maksudnya, mohon maaf deh. Oke deh, buat Kak Siska ya, ini kenapa sih tertarik banget untuk ikut ajang pageant Putri Anak Indonesia ini gitu loh? Apa yang menarik gitu?
1: Karena kayak ngelihat pemenang-pemenangnya gitu. Kayak bisa nih dicoba, kayak menarik, kayak hal baru. Karena aku tuh suka, orangnya suka banget nyoba hal baru gitu. Kayak penasaran banget.
0: Oke, gitu. Jadi emang dari sebelumnya udah tahu ya ini ajang ini gitu loh, dan mencoba ya akhirnya untuk mengikuti ajang ini juga. Kalau kakaknya gimana tuh?
2: Kalau Kea, karena Kea pengen besok pas besar pengen ikut Putri Indonesia, jadi Kea pengen mengasah kemampuannya sejak dini.
0: Oke, jadi ya pas banget ya tahun Pro 2 ini menjadi ajang, bukan ajang percobaan sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, trial and errors-nya juga di sini gitu ya tahun Pro 2. Dan bisa kita lihat sekarang Kak Kea ya tuh udah menjadi Putri Anak Indonesia NTB kebudayaan juga nih tahun Pro 2, luar biasa banget. Tapi ada nggak sih sosok yang mungkin paling menginspirasi kalian gitu di kehidupan kalian gitu? Mungkin sebagai apa ya, role model hidup kalian aja gitu mungkin. Apalagi sekarang kan kalian kayak udah terjun ya, terbilang terjun ke dunia pageant segala macam. Ada nggak tuh role modelnya?
1: Aku sih suka ngelihat Kak ini Agnes Rahajeng sama ada kemarin alumni PRI NTB juga namanya.
0: Oh gitu.
1: Ini Tazkia Ayudia.
0: Oh.
1: Suka banget kayak ngelihat dia tuh serba bisa terus kayak multi talenta banget. Jadi pengen kayak dia gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kak Kea?
2: Kalau Kea, role model Kea itu Kak Tata. Tata Putri Indonesia Pariwisata.
0: Oke. Okay. Kenapa

0: dulu aja kali ya, kita obrolinnya gitu. Pernah gak tuh ngerasain hal itu?
1: Pernah.
0: Boleh diceritain gak kenapa, apa yang bikin kalian insecure, dan mungkin gimana sih cara kalian ngatasinnya gitu?
1: Yang bikin aku insecure tuh ini, kalau ngomong aku seorangnya tuh suka kenalan, suka suka banget, cerewet banget orangnya.
0: Oh gitu?
1: Tapi ya tapi kalau ketemu orang baru tuh takutnya kayak orang ini ngerasa apa sih namanya?
0: Apa tuh? Kayak risi atau
1: ya,
0: gimana
1: takutnya
0: tuh?
1: Oh, iya. Terus kalau ngomong juga kebanyakan gugupnya gitu.
0: Mungkin apalagi sama orang baru kali ya.
1: Iya, tapi kalau udah kenal cerewet banget sih.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Terus waktu itu gimana tuh cara Kak Siska buat ngatasin rasa itu?
1: Cara ngatasinnya tuh pertama ngelihat kayak yang tadi Kak Tazkia Ayu, dia aku ngelihat dia tuh kayak serba bisa kan, kayak aku ngelihat cara dia gimana pas naik panggung, caranya ngomong, caranya ini. Jadinya aku tuh belajar, kalau aku suka sama dia berarti kayak kalau mau jadi dia tuh aku harus bisa, kayak aku harus bisa belajar. Jadi
0: intinya jadi seperti dia lah ya,
1: kayak harus coba nih, harus sampai bisa, harus percaya sama diri sendiri aja dulu caranya.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul, karena kadang ya kekuatan, satu-satunya kekuatan yang kita punya ya diri kita sendiri gitu sama Pradua. Jadi ya udah percaya aja dulu sama diri kita sendiri. Kalau dari kakek nih, pernah nggak ngerasa kayak insecure yang kayak tadi Nadia bilang ya, dan pada ajang itu gitu loh, pernah nggak tuh kakek?
2: Pernah. Pas tampil public speaking, pas Q&A itu.
0: Oh iya?
2: Ya, terus kalau kayak misalnya public speaking depan umum, depan banyak orang tuh badan kayak geter.
0: Berarti kita sama ya, kadang aku juga kayak gitu kok. Jadi gak apa-apa banget, oh gitu. Terus gimana tuh waktu tuh cara kayak buat handle itu?
2: Cara ngatasinnya, bayangin aja orang-orang depan kita itu nggak ada orang gitu.
0: Kayak jadi kayak lebih ke ngomong sendiri.
2: Iya, kayak lebih ngomong
0: gak
2: sendiri.
0: Gak apa-apa loh nomor 2. Oke. Dan mungkin itu salah satu cara yang apa ya, works ya buat Kak Kea gitu, biar nggak terlalu nervous lagi segala macam kayak gitu ya nomor 2. Nah, tapi kita belum ini nih, kita belum ngobrol tadi. Kalau sekarang posisinya nih kalian itu udah kelas berapa sih berdua?
1: Aku ini kelas 2 mau naik kelas 3.
0: SMA,
1: SMP.
0: Oh SMP, yes. Oke. Okay. Kalau kakeknya gimana?
2: Kelas 1 SMP mau naik kelas 2.
0: Oke, okay. Jadi masih muda banget ya tahun pro 2 gitu kan. Dan ini pasti udah produktif banget nih anak-anaknya gitu ya tahun pro 2. Nah tapi selain sibuk di dunia pageant, kalian tuh kesibukannya apa aja sih kalau di luar pageant gitu?
1: Di luar itu kesibukannya ini sih, les modeling, terus di sekolah juga ikut ekskul. Ekskul pramuka gitu-gitu. Di rumah juga belajar gitu.
0: Oke, berarti sekarang Kak Siska itu ya les modeling ya?
1: Iya.
0: Kalau Kak Kea gimana?
2: Kalau Kea les public speaking, terus les modeling, sama les musik, sama sama les mata pelajaran juga.
0: Oke, berarti multi talent banget ya Kak Kea. Musik berarti bisa gitu. Main alat musiknya atau nyanyinya apa gimana nih?
2: Main keyboard tuh kayak piano gitu.
0: Iya, oke. Tapi nyanyi bisa berarti?
2: Kurang bisa.
0: Oh, gimana kalau nanti kita tantang nyanyi atau Prado?
3: Oh jangan.
0: Nanti tambah bergetar ya, jangan ya Kak. Ya, oke. Kalau gitu tahu Prado, mungkin kita break lagi sekali lagi tahu Prado. Dan mungkin buat kamu juga nih yang udah ada pertanyaan, bisa langsung aja ya kirim-kirim pertanyaan kamu, dan nanti kita bakal tanyain juga buat Kak Siska dan juga Kak Kea. Oke, kalau gitu kita break dulu ke moving on ke single-single yang ada di playlist kita lagi ya tahu Prado.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di top bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Oke, Tom Pro 2 back again bareng Nadia dan juga Kak Siska dan juga Kak Kea. Masih bareng kita enggak nih? Halo.
1: Halo.
0: Oke, masih bareng kita ya Tom Pro 2. Dan tadi kita udah nanya-nanya juga nih bareng Kak Siska, bareng Kak Kea gitu kan, gimana awal mereka meniti karir di dunia pageant ini Tom Pro 2 dan segala macam. Mungkin aku mau tanya satu-satu dulu ya. Ini buat Kak Siska dulu deh yang istilahnya sebagai Putri Anak Indonesia NTB Pendidikan gitu ya. Dan mungkin di era media sosial kali ini ya Tom Pro 2 gitu kan, kan sekarang kayak banyak banget ya anak-anak yang udah kenal gadget gitu kan. Mm-hmm. Dari kayak masih kecil udah di langsung disuap-suapin sama gadget aja nih Tom Pro 2, kayak gitulah ya Tom Pro 2. Nah kalau buat Siska sendiri, gimana sih caranya Siska itu ngebagi waktu untuk hiburan, main, belajar dan lain sebagainya gitu loh?
1: Kalau itu biasanya kalau dari malam ya, kalau lihat misalnya malamnya dikirimin jadwal buat besok kan, jadinya kayak atur nih jam segini bangun, jam segini misalnya ada waktu buat main, mungkin ntar sorenya misalnya pergi, nah malamnya tuh buat belajar, kayak atur apa sih namanya?
0: Intinya atur rutinitas kita sebaik mungkin lah ya.
1: Buatin jadwal gitu.
0: Dan mungkin itu yang Kak Siska lakuin setiap hari berarti?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Kayak bagi waktu buat main, buat belajar gitu.
0: Oke, dan ini buat Kak Kea nih ya, mungkin sebagai Putri Anak Indonesia NTW Kebudayaan juga gitu kan. Nah walaupun Kak Kea ini agak nomaden ya sama Pro 2, agak berpindah-pindah, tapi katanya asli NTB ya berarti. Dan ada gak sih budaya NTB yang pengen Kak Kea kenalin gitu ke anak-anak di luar sana gitu loh? Ada gak tuh?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Tarian daerahnya. Kayak pengen anak-anak daerah lain tahu tarian daerah Lombok. Terus lagunya, makanan khas daerahnya, rumah tradisionalnya, budaya-budayanya gitu.
0: Oke, jadi emang berharapnya ya sebagai Putri Anak Indonesia NTB Kebudayaan ini Tahun Pro 2, ya kakaknya tuh bisa istilahnya mengenalkan itu semua dan itu bagi aku ajang yang pas juga sih ya untuk mengenalkan itu semua Tahun Pro 2. Nah tapi nih dari kalian berdua gitu, tentunya kalian udah produktif banget ya, berarti gitu kan, kayak sekolah, terus juga ada yang les musik, les modeling, segala macam gitu kan, belum juga belajar dan lain sebagainya gitu. Ada gak sih kebiasaan positif yang selalu Kak Siska atau gak Kak Kea itu lakuin gitu di rumah, yang mungkin bisa dicontoh sama teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang ini gitu loh? Ada gak tuh, dari siapa dulu nih, home pimpa gak tuh kalian? Jangan ya, mungkin dari Kak Kea dulu boleh?
2: Membantu orang tua kalau misalnya kan banyak nih anak-anak sekarang yang misalnya mau berangkat sekolah tapi nggak bersihin kamarnya.
0: Nah aku dulu tuh kayak gitu tuh. Oke, gimana tuh kakek?
2: Sebelum berangkat sekolah itu minimal bantuin orang tua bersihin kamarnya sendiri. Kayaknya misal sapu lantai, bersihin kasur, lipat selimut gitu.
0: Oke, dan itu mungkin kayak simple aja ya, sebenarnya enggak yang makan waktu banget Tom Pro 2, tapi kalau bagi aku agak nyapu itu agak makan waktu sih Tom Pro 2. Jadi minimal kayak lipat selimut lah ya Tom Pro 2, kayak yang Kak Kea lakuin. Ada lagi enggak tuh Kak Kea mungkin kebiasaan positif lainnya? Atau itu aja?
2: Itu aja.
0: Oh itu aja, oke, siap. Kalau gitu kita moving on ke Kak Siska nih, ada nggak tuh?
1: Kalau di rumah kan umi saya tuh dia jualan kayak sembako-sembako kan. Misalnya kalau ada yang misalnya mesen beras nih atau mesen apa, kan biasanya kalau kita lagi ini kan, kalau lagi main sosial media tuh pasti kayak nunda-nunda waktu banget,
0: bener.
1: Kayak males gitu. Nah jadinya misalnya kalau disuruh itu utamain yang disuruh aja dulu gitu. Jadinya selesaiin kerjaan dulu baru ngerjain yang lain gitu.
0: Oke, jadi mostly ya memang membantu orang tua. Terus juga kayak ya udahlah meminimalisir penggunaan gadget juga ya, karena itu juga bisa membawa waktu ya. Karena aku pun ngerasain itu tahun Pro 2, yang mana aku juga apa ya istilahnya merasakan peralihan itu dari yang nggak ada, belum ada gadget sampai ada gadget, udah ada gadget, cuman yang sekarang udah masuk ke era digital banget gitu ya. Aku merasakan itu dan ya aku juga apa ya, merasakan dampak negatif yang terjadi gitu ketika ada dunia era digital ini kayak gitu. Dan gak kerasa banget nih ya Kak Siska dan Kak Keah gitu ya, bentar lagi ini udah menempati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kebersamaan kita di Sore Ceria ini udah hampir selesai. Dan mungkin untuk penutupnya nih, aku pengen dengerin dong dari Kak Siska atau enggak Kak Keah gitu, ada gak sih pesan untuk Tahun Pro 2 yang lagi dengerin ini sekarang gitu ya, yang mungkin sekarang Tahun Pro 2 pengen ngejar mimpinya juga, yang mungkin mimpinya tuh sama kayak kalian, yaitu masuk ke dunia pageant dan lain sebagainya. Dari siapa dulu nih yang aku boleh? Oke, boleh dari Kak Siska dulu ya. Apa tuh Kak?
1: Jangan pernah takut salah dan jangan pernah takut untuk nyoba gitu. Karena kegagalan itu awal dari kesuksesan sih.
0: Oke, luar biasa banget. Intinya kita nyoba aja dulu.
1: Pengalaman penting.
0: Bener, walaupun kita gak dapet, istilahnya gak dapet juara segala macam,
1: yang
0: tapi
1: penting
0: kita
1: dapet pengalaman.
0: Kita dapet pengalaman dan itu juga bisa menjadi pembelajaran juga depannya. Kalau dari Kak Kea tuh apa tuh?
2: Bermimpilah setinggi langit, berusahalah dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah berhenti untuk bersinar.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan tuh kayak deskripsiin mimpi dari Kak Kea banget ya. Yang kayak tadi mungkin Kak Kea juga udah sebutin apa sih kesibukannya segala macam, dan kayaknya Kak Kea ini agak artistik juga nih Tahun Pro 2 orangnya ya. Dan ya mungkin kita bakal end dulu Tahun Pro 2 karena setelah ini juga bakal ada segmen lainnya. Kalau gitu Nadia mau ucapin terima kasih buat
1: terima
0: Kak Siska
1: kasih.
0: Dan juga buat Kak Kea yang udah hadir di studio kita pada sore hari ini, dan semoga sukses ke depannya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu Nadia pamit ya, kita bertiga pamit. Kalau gitu Tahun Pro 2, dadah, bye-bye.

0: tua. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, Kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Música.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
5: Pro 2 104,2 FM.

0: Okay, Tom Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Tom Pro 2 bareng Nadia. Dan setelah tadi Nadia menemani kamu di sore ceria, dan sekarang Nadia hadir lagi dan menemani kamu selama 1 jam di Senjata Fakor. Dan di Senjata Fakor ini ya Tom Pro 2, kita bakal obrolin sesuatu yang insyaallah dapat menyejukkan hati kita juga, dan semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari apa yang kita obrolin di Senjata Fakor edisi hari ini. Dan di hari ini ya Tom Pro 2, karena dia juga mau bahas seputar ini ya, puasa di bulan Muharram ini Tom Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu, karena saat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib. So stay tune terus ya Tom Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

percayakan semuanya padamu ya Allah. Aku masih akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Semoga takdirku adalah kehendakmu ya Rabb.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Tahun Pro 2, dan sekarang kita akan bahas seputar puasa Asyura ya tahun Pro 2, yang mana memang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini. Dan hari ini itu bertawatan dengan puasa Tasu'a ya tahun Pro.

2022, yang mana ini merupakan tanggal 9 Muharram. Jadi kita di istilahnya dianjurkan untuk berpuasa juga nih Tom Pro 2, dan besok itu adalah puasa Asyuranya nih Tom Pro 2. Jadi harap menjaga kesehatan kamu aja ya Tom Pro 2, harap jaga kesehatan kamu agar kamu bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah puasa Asyura besok ya Tom Pro 2, yaitu 10 Muharram. Jadi apa sih itu puasa Asyura Tom Pro 2? Jadi puasa Asyura itu adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Dan puasa ini sangat dianjurkan ya oleh Nabi Muhammad di Tom Pro 2. Dan adapun sabda Rasulullah yang bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tertuang dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Yang artinya insyaallah dengan kita melakukan puasa ini ya Tom Pro 2, dosa-dosa kita di masa lalu, di setahun yang lalu ya Tom Pro 2, itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi Tom Pro 2 untuk tahun 2026 ini ya tanggal pastinya itu ya hari ini dan besok ya Tom Pro 2, seperti itu. Dan nanti setelah ini kita juga bakal masih obrolin seputar puasa Asyura ini ya.

Okay, tahun pro 2 itu dia pembahasan kita di Senjata Fakur ini, dan semoga besok kita bisa bareng-bareng ya melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura ini ya tahun pro 2, dan semoga segala sesuatu kita diijabah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun pro 2, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ada teman lainnya yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: 喽。
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Tri bacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, perilaku anggota kepolisian tidak hanya dinilai saat menjalankan tugas, tetapi juga dari sikap dan gaya hidup sehari-hari. Jajaran Polresta Mataram kini memperkuat pengawasan internal agar personel tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Penguatan itu dilakukan melalui penandatanganan fakta integritas oleh personel Polsek Mataram, Polsek Gunung Sari, dan Polsek Narmada pada hari Rabu 24 Juni 2026. Komitmen tersebut berisi kesanggupan anggota untuk menjauhi narkoba, mematuhi aturan disiplin, serta menjaga kode etik profesi Polri. Kapolsek Mataram AKP Amirozi Hamidi mengatakan integritas anggota tidak hanya diluangkan atau dituangkan dalam dokumen, dan menurutnya komitmen tersebut harus terlihat dalam perilaku sehari-hari. Ia juga mengingatkan anggota dan keluarga agar menerapkan pola hidup sederhana, gaya hidup mewah maupun hedonisme dinilai dapat berdampak pada citra institusi Polri. Kita lanjut ke berita kedua. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik di Pulau Lombok melalui penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang semakin luas dan mudah diakses masyarakat. General Manager PLN UIW NTB Seri Heni Purwanti mengatakan hingga akhir Mei 2026 jaringan SPKLU PLN telah tersebar di berbagai wilayah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Menurutnya, pengembangan SPKLU dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN dalam mendukung transisi energi bersih sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan listrik di daerah. Berdasarkan data PLN UIW NTB per 31 Mei 2026, terdapat 36 lokasi SPKLU yang beroperasi dengan total 51 mesin pengisian daya. Jumlah mesin yang lebih banyak dibandingkan lokasi menunjukkan bahwa pada beberapa titik tersedia lebih dari 1 unit mesin pengisian untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
3: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada
0: mana nih?
1: Fitra.
3: Main bass.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
4: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayo sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ini ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main ya.
1: Boleh, Pak. Lampir.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
4: Lama banget.
1: Lo apa gue pit?
3: Ini dong.
1: Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki kah? Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya gak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Sama Bizar ya, kenal dari kecil juga.
0: Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul-betul, tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club. Nah. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
4: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
1: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, in deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman berdua yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Di waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oh oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: Enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih
0: gitu. Ah, ya bener. Nanti deh habis THR deh gitu.
1: THR sampai 5 tahun kemudian kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: bener.
1: Lengkap gimana bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja melek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Emi, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap, ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap ya Bang ya.
1: Dan liatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Ya, mid-life-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap ini dari The Midlife Theory. Kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu. Ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petrasi Hombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petrasi Hombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini, terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Oh, wow. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran. Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini, ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, okay nih momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya. Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah, jadi bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yoi. Kata lagi kan.
0: Bener, berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini.

0: Ini mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua mana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa?
2: Midlover.
0: Midlover boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Itsover, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja?
0: Oh,
1: benar.
0: Okay. Jualan. Kalau ini bukan jualan. Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
3: Ada gini nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Dan malam hari ini di jam 9 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa Jaga Malam bakal nemenin kamu ya. Dan selama 1 jam ke depan nih bakalan ada obrolan dulu. Kita bakal ngobrol sama community. Kira-kira community apa ya bakal kita ajak ngobrol? Siapakah?
1: Jadi di malam ini kita nanti bakalan barengan sama teman-teman dari Lombok Book Party. Ada Zarkasi dan ada Albab juga.
0: Oke, luar biasa ya. Dan di sini malam hari ini ada Dipa di sini.
1: Ada Yaning juga, teman Pro 2.
0: Ya tentunya bakal nemenin kamu di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Stay tune.

0: pandemia dulu ya.
1: Akhir tahun 2, kita masih di Jaga Malam. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau kita malam ini bakalan kedatangan teman-teman ya yang bakalan sharing barengan sama kita. Ini mungkin untuk para pecinta buku, teman-teman yang suka membaca, kayaknya cocok banget sih.
2: Betul banget, jadi gak cuma ada Dipa sama Yaning malam hari ini. Kita ada kedatangan siapa nih Yaning malam hari ini?
1: Ada Kak Zarkasih dan juga Kak Albab ya. Di malam hari itu kita bakal ngobrol dulu sama Kak Zar dulu ya.
2: Yes.
1: Oke, selamat malam.
3: Malam Kak.
1: Oke.
2: Sudah terdengar suaranya ternyata ya. Kak Zarkasih ini selaku WR pengurus Lombok Book Party. Betul ya Kak Zar?
3: Iya,
2: yeah,
3: iya, yeah.
2: Oke, ini pastinya kita pengen gali lebih dalam lagi ya, jadi tentang komunitas ini. Dan ini tentang Radio Book Party malam hari ini sesuai tema kita. Ini pastinya bakalan ngupas tuntas tentang perbukuan ya, Yaning. Kita ke Kak Zar dulu deh. Kak Zar, ini sebagai WR dari pengurus Lombok Book Party itu ngapain aja sih tugasnya?
3: Sebagai WR dari Lombok Book Party ini ya, WR itu kan panjangannya tuh wakil regional gitu.
2: Okay.
3: Jadinya Book Party ini kan dari struktur kepengurusannya yang di atas, yang di pusat, kemudian di NTB ini ada yang ngurus wilayahnya itu kayak kabupaten atau kota, itu siapa yang mengkoordinir kegiatan yang di sana itu.
1: Oke, okay. Jadi Kak Zal ini yang manage ya. Okay. Nanti kegiatannya bakalan ada apa aja, terus siapa aja yang berkecimpung di sana ya. Nah, itu komunitas ini tuh terbuka untuk umum kakak atau hanya untuk teman-teman yang sudah tergabung aja yang bisa ikutan?
3: Komunitas ini terbuka untuk umum, siapapun boleh join, itu dari anak TK sampai lansia bisa ikut dalam kegiatan kita Book Party ini gitu.
1: Oh wow, berarti buat yang baru-baru suka baca pun bisa ikut ya?
3: Bisa banget.
1: Oke, karena kalau Yaning sih ini pertama kalinya nih ketemu sama teman-teman dari Book Party.
2: Yes.
1: Jadi pengen tahu kegiatannya Book Party emang ada apa aja kak?
3: Yang paling rutin itu kita berkegiatan tuh kita baca buku bersama. Biasanya kita nyari tempat yang banyak keramaian gitu, kayak Teras Udayana, ruang terbuka hijau Pagutan, yang seperti itu. Bagaimana agar masyarakat itu tahu ternyata ada loh kegiatan baca buku, komunitas baca di Mataram itu gitu.
2: Oke.
1: Karena kan komunitas baca buku mungkin di Mataram masih belum terlalu banyak ya. Masih minim banget. Dan pasti tujuannya untuk meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Barat kan ya. Oke.
2: Jadi LBP atau Lombok Book Party ini emang bagian dari ruang inklusi ya, buat para pecinta buku tentunya ya Ning ya. Ya dimana bisa baca, diskusi, sekaligus ya santai-santai mungkin ya, sembari baca buku gitu kak ya, Sarkasi ya. Dan misi utamanya itu sebenarnya dari Lombok Book Party ini seperti apa kak?
3: Misi utama kita itu tentu meningkatkan literasi. Yang kedua itu bagaimana cara kita mengajak kepada masyarakat atau kawan-kawan yang di luar komunitas itu untuk join di komunitas itu gitu. Karena salah satu hal yang buat orang itu baca buku itu sulit berkembang, dia tuh tidak punya teman untuk mendiskusikan apa yang mereka telah baca itu gitu.
2: Betul sih.
1: Iya sih, karena kayak kalau kita nonton film, seru banget kan ngebahas filmnya ya. Ternyata ngebahas buku yang habis kita baca tuh juga seru.
3: Iya.
1: Nah, kalau di Book Party sendiri biasanya buku-buku apa aja tuh yang tersedia, apa boleh dipinjam atau gimana?
3: Kita juga punya perpustakaan yang kita taruh di beberapa tempat gitu. Kemarin untuk buku yang sudah ada itu banyak sekali sih genrenya. Tapi biasanya buku yang dipinjamkan atau yang banyak dibaca itu seputar novel atau genre-genre populer lainnya gitu. Misalnya yang lagi hits itu kayak Laut Bercerita gitu. Orang banyak nyari laut yang bercerita, buku Laut Bercerita, kemudian banyak mendiskusikannya kayak gitu.
1: Oke.
2: Tapi tempat yang paling Kak Zar suka nih untuk lokasinya waktu gathering baca buku tuh di mana?
3: Kalau saya pribadi yang paling saya suka itu yang di RTH Pagutan gitu.
2: Iya lagi sejuk lagi di sana. Tapi kalau siang-siang beda.
1: Agak panas ya.
2: Iya. Tapi biasanya itu acaranya pagi, siang atau gimana?
3: Biasanya pagi dari jam 10.
1: Hari apa?
3: Hari Ahad.
2: Hari Minggu.
3: Ya, setiap hari Minggu.
2: Oke. Berarti hari Minggu besok ada?
3: Kalau hari Minggu besok itu masih kita rencanakan, mungkin kita mencari tempat baru gitu.
1: Yang punya keramaian.
3: Ya, yang punya keramaian yang lain gitu.
1: Oke. Berarti di komunitas ini belum ada jadwal yang kayak rutin gitu belum ya?
3: Kita tidak memiliki jadwal rutin. Dan karena kita juga terbuka untuk berkolaborasi dengan komunitas yang lain gitu.
2: Oke. Sekarang udah kolaborasi sama siapa aja kak biasanya?
3: Kita pernah kolaborasi sama Gramedia.
2: Oke.
3: Terus komunitas teman baca juga itu. Ada namanya komunitas di Rubik juga pernah ikut. Kemudian selain komunitas teman baca ada namanya Red Alert itu namanya. Yang komunitas itu isinya para ibu-ibu yang suka ngedongeng gitu, yang suka mendongengkan anak-anak TK itu.
2: Lucu banget ibu-ibu juga ikut loh.
1: Terus biasanya ibu-ibu ini baca bukunya apa buku anak-anak juga?
3: Iya, biasanya mereka itu berkegiatannya itu di perpustakaan daerah gitu. Nanti kan kalau ada kunjungan dari sekolah atau TK itu mereka yang ke sana itu kayak mendongeng yang bercerita atau membuat kreasi gitu.
1: Okay. Aku tiba-tiba kepikiran kayak gini, gimana kalau misalnya kan kalau ada konser-konser gitu itu kan open gate-nya tuh dari jam 4 sore, jam 5 sore. Kayaknya sambil nunggu konser mulai baca buku seru kali ya.
2: Iya juga ya. Karena kan biasanya kalau sebelum konser tuh ya udah kita gabut aja nggak sih?
1: Mungkin ada yang tampil-tampil, tapi mungkin nggak semua orang juga kayak tertarik untuk nonton gitu. Tapi kayak bingung juga mau ngapain baca buku, boleh kali? Apakah kan nggak pernah kepikiran gitu untuk kayak, yuk sambil ini kayaknya di tempat konser oke nih gitu.
3: Kalau itu sih kita belum kepikiran gitu. Kalau kolaborasi sama teman-teman yang suka main game itu kita pernah gitu.
2: Oke. Game apa itu yang dimainkan?
3: Yang game-game kayak game kartu gitu, terus permainan yang tidak berbasis online gitu. Bagaimana kayak kita main, mungkin kayak main Uno bareng gitu, terus main permainan yang lainnya gitu.
1: Main ini apa namanya? Yu-Gi-Oh.
2: Oh Yu-Gi-Oh. Oke.
1: Tapi sampai sekarang masih ada yang main loh Yu-Gi-Oh itu. Oke, ternyata seru juga ya ini kegiatan-kegiatan yang ada di Lombok Book Party. Nanti mungkin teman Pro 2 kalau mau tanya-tanya.
2: Betul, boleh banget juga ya. Kita juga di streaming di RRI Digital. Jadi teman Pro 2 bisa komen-komen di sana supaya kita tahu teman Pro 2 join juga, dan juga bisa gabung ke Instagram kita di Produ FM Mataram tentunya.
1: Iya, WhatsApp juga kita di 0819002057000.
2: Betul banget.
1: Terus kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Kak Zar. Ntar juga bakalan ada Kak Abab yang bakalan gabung ya. Jadi kita mau perlu jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Iya, malam hari ini ternyata obrolan kita akan mendalam nih, Pak.
1: Waduh, karena ini udah kali ketiga kita ketemu teman-teman Lombok Book Party ya di Pro 2. Jadi bahasanya malam ini bakalan lebih deep karena kita bakal membedah buku.
0: Iya, ini bakalan seru banget karena pembahasannya enggak yang cuman kayak on surface aja, yes, tapi really really deep gitu ya.
1: Betul banget.
0: Nah, Kak Albab juga udah gabung untuk malam hari ini. Kita lihat kira-kira Kak Albab dan juga Kak Zar mau ngebahas buku apa. Coba kita sapa dulu. Selamat malam Kak Albab.
2: Halo, malam.
0: Nah, Kak Albab mau ngebedah buku apa nih?
2: Jadi malam ini kita akan bahas Babel, novel yang kayaknya kalau di sosmed banyak dah yang kayak pengen beli gitu. Tapi ya orang-orang kaya aja yang bisa beli.
1: Iya, betul.
2: Soalnya ini di atas standar harganya.
0: Itu berapa harganya kalau boleh tahu?
2: Ini hampir 200.
1: Wah, itu sih lumayan banget ya.
0: Uang jajan aku seminggu.
1: Itu buku apa atau tentang apa?
2: Jadi ini sebenarnya bahas nya kayak tentang Harry Potter gitu, tapi lebih ke kampus dan seret awalnya slow gitu kan kehidupan kampus, tiba-tiba jreng ada masuk pemerintah di sana, agak tegang mereka bagaimana mereka mahasiswa tapi kok dikejar sama pemerintah, tapi ada ya tadi kayak saya bilang ada Harry Potternya tuh ada
0: magic.
2: Kuatan ya magic-magicnya, tapi sebenarnya ini kayak tentang bahasa kampus bahasa, jadi kita belajar bahasa juga di sini gitu.
0: Wow, seru ya. Ini bukunya cuman ada satu atau dia ada serial ya kayak Harry Potter gitu?
2: Nah, kebetulan ini terbatas hanya untuk saya, canda.
1: Boleh.
2: Jadi ini cuma satu ini sih, enggak ada kelanjutan.
0: Jadi langsung tamat.
2: Iya, langsung tamat. Cuma saya ini karena slow reader bahasanya jadi agak lama. Jadi ada orang yang itu kan fokusnya cuma satu buku. Saya baca banyak buku dah. Pokoknya tiba-tiba saya baca yang lain gitu. Yang ini dari tahun ada tahunnya enggak di sini? 2004 perasaan saya baca ini.
0: Oh, dan selesainya di tahun
2: Belum selesai.
1: Oke.
0: Tapi kalau sejauh yang Kalbo baca, gimana nih ceritanya? Apa sih yang bikin Kalbo tertarik dan pesan-pesannya mungkin yang bisa diambil dari bukunya?
2: Banyak sih tentunya ya. Tapi kalau kita bahas nih sampai subuh ya.
0: Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Kebetulan pengangguran.
1: Waduh.
2: Jadi ya kayak tadi saya bahas tentang ada tentang kampus, tentang ini latar belakangnya di Oxford. Kita tahu kan Oxford itu kampus terbaik dengan apa standar dunia lah gitu kan. Idaman banget lah kalau bagi-bagi kita mahasiswa tuh kayak pengen gitu kan ke Oxford. Nah, ternyata kalau ini di setting tahunnya nih 1836. Jadi udah lama banget lah sebelum Indonesia ada lah gitu kan. Nah, itu di situ tuh masih kental namanya kerajaan, ada namanya. Jadi kalau dulu kan kita tidak mengenal konsep negara kan. Jadi semua itu saling memusuhi gitu. Jadi yang mana paling mendapatkan banyak keuntungan itu yang di atas gitu negaranya bahasanya. Jadi Oxford ini kan berada di London, Inggris. Dan dia kebetulan menjadi sebuah kampus yang didukung sama negara. Jadi kayak adalah kampus gitu di sini gitu kan. Jadi kalau kampus-kampus negeri kita bilang kan itu termasuk yang didukung negara.
1: Betul.
2: Ya, jadi kalau sebagai mahasiswa gitu ya. Misalnya kalau kita apa namanya sebagai mahasiswa kupu-kupu pasti kita akan ikut-ikut aja gitu bahasanya. Dengan kegiatan misalnya disuruh sama dosennya ikut kegiatan ini, kegiatan ini ikut aja tapi nggak tahu dampaknya apa gitu. Jadi ini puncaknya itu karena dia itu disuruh ikut magang bahasanya, tapi magangnya ke pemerintah. Dan dia sebagai anak bahasa dia harus menerjemahkan bahasa Inggris ke Mandarin gitu. Dan suatu dan di Cina, di kekaisaran Cina itu, mereka itu kaisarnya bisa dibilang bagus gitu. Tapi bagi pemerintahan London ini, imperium apa nama kerajaannya kalau di Inggris ya. Jadi itu imperium ini kan kerjasama. Jadi anak magang ini disuruh ikut bantu kerajaan itu untuk ngelobi. Nah jadi dia tuh belum tahu nih ini ngelobi apa sih gitu kan, ngeterjemahin apa gitu. Ternyata si imperiumnya tuh bawa sabu, bawa sabu untuk meracuni orang-orang di sana. Jadi strategi apa namanya, strateginya itu dia mau orang-orang tuh kecanduan sampai mereka tuh butuh barang-barang mereka. Karena kekaisaran itu dia nggak ngizinkan imperium itu untuk berjualan. Pokoknya nggak nerima orang-orang asing ya, sebab ada orang-orang asing. Itu jadi ditolak terus gitu kan. Nah coba mungkin karena ini anak magang ini dia keturunan Cina, mungkin dia bisa apa namanya ya, bisalah nyambung sama ini, sama apa namanya ya, penasehat kekaisaran nih, jadi biar bisa diterima. Ternyata si anak ini dia pas bicara tuh kayak, wah ini sabu nih, kasihan orang, padahal ini tanah dia walaupun dia kecilnya nggak di sana gitu kan. Dia tuh kayak merasa apa ya namanya, ini kan tanah saya, masa saya melobi orang, membantu orang untuk agar merusak daerah saya walaupun ini untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya gitu kan. Jadi dia ngasih tahu kalau dia tuh disuruh ngomongin bahwa dia, mereka tuh bukan mereka yang nyebarin sabu gitu kan. Jadi kayak gitu, tapi dia jujur akhirnya ke ini,
0: ke Cina ya.
2: Iya, yang ke Cina ini. Saya ini sebenarnya ini anak Cina, orang sini juga dulu gitu. Dan mereka tuh tujuannya nyebarin sabu biar kalian nih gini gitu kan. Tapi penasihat tuh udah kayak, oh nggak apa-apa gitu, emang kita tetap nolak dan kita akan berperang gitu. Kaget tuh si anak ini, masa gara-gara dia jujur dia mau berperang jadi kan. Balik dia terus ngomong sama seniornya kan, penasihat itu marah dong. Jadi mereka ini masuk ke Cina dengan perantara orang lokal yang dikasih banyak uang gitu. Jadi kayak mereka mendukung gitu. Jadi kan kemudian tiba-tiba beberapa menit kemudian kapal mereka diledakin. Jadi mereka tuh langsung kabur. Pas mereka balik, ternyata si anak ini ngelihat ajakan perang gitu untuk nyerang. Kemungkinan kalah dong.
0: Yeah.
2: Cina, karena mereka punya teknologi bahasa lah gitu kan. Nah itu akhirnya dia membunuh, pokoknya ada bapak angkatnya dia bunuh gitu. Jadi cukup ini ya. Tapi yang menariknya di sini sebenarnya juga tentang tadi bahasa kan. Jadi bahasanya itu, magisnya itu ketika suatu kata-kata digabungkan, ditulis di batang perak itu akan menghasilkan sebuah efek gitu. Misalnya kata-kata apalah gitu dalam bahasa apa ditulis di bawah pot bunga, bunga itu pasti dia akan mekar terus gitu. Tanpa perlu disiram gitu. Jadi contoh juga diajarin tentang bahwa bahasa tuh punya sejarah. Pernah tahu nggak kenapa bajingan itu disebut kata-kata kotor? Tahu nggak?
0: Di sini ada fillernya, ntar kita puterin kali
1: ada
0: ya.
1: Ada fillernya.
2: Jadi dikasih tahu kalau sebuah kata itu sebenarnya punya sejarah masing-masing. Kayak sama yang kita tahu jancuk itu kan, sebenarnya itu bukan kata-kata kotor, banjingan juga bukan kata-kata kotor gitu. Kampret juga bukan kata-kata kotor. Tapi misalnya dalam contoh bajingan ini, dia itu sebenarnya adalah delman, tapi yang ditarik sama sapi. Nah karena sapi itu kalau jalan lelet gitu kan. Nah orang-orang yang naik tuh bilang, ih bajingan gitu kan. Jadi bajingan tuh ditarik kata-kata menjadi kata-kata kasar karena orangnya emosi gitu. Jadi ditarik sampai sekarang menjadi sebuah kata-kata kotor karena mengandung emosi.

0: dulu di sini kan?
1: Iya, yeah. Menjajah Indo. Iya.
0: Jadi kaki lima. Kaki lima itu berasal dari bahasa Belanda. Artinya 5 inci kalau enggak salah. 5 mm-hmm. inci. Jadi sebenarnya bukan gerobaknya yang kaki lima, mm-hmm. tapi dia 5 inci di pinggir jalan. Mm-hmm. Jadi orang-orang yang jualan di pinggir jalan tuh disebut sama Belanda kaki lima gitu.
2: Oke oke oke. Ini berarti ketertarikan yang Kak Alba sukai dari bukunya tuh kekuatan bahasa dan sejarahnya dan.
0: Ya kalau kalau kebetulan saya apa ya suka bahasa gitu. Maksudnya walaupun bukan jurusan bahasa sih, tapi suka kayak menuliskan apa namanya kata-kata yang puitis atau apa ya esai-esai bebas itu saya suka gitu. Dan sebenarnya di sini yang unik itu ya memang karena belajar bahasa dan kita tahu itu gitu, tapi sebenarnya ini yang unik ya karena bagaimana kegiatan mereka di kampus sih sebenarnya kegiatan mereka di kampus karena kebetulan saya membelinya setelah lulus ya.
2: Oke. Kayak berharap ha, seandainya kampus saya juga seseru ini gitu enggak sih?
0: Iya, iya. Tapi ya kalau tentang kampus ada lagi banyak di sini tentang bagaimana fasilitas-fasilitas di Oxford itu sebenarnya dia bukan untuk semua mahasiswa. Jadi ketimpangan apa namanya ketimpangan namanya apa ya namanya kasta apa
2: kasta.
0: Ya jadi nggak semua orang itu bisa mendapatkan asrama, nggak semua orang bisa mendapatkan makan di sana, di sana ada makan gratisnya dan semua orang itu sebenarnya seharusnya bisa gitu. Tapi di sana tuh masih sering ada rasis gitu. Ada rasis dan selain tadi kan nggak semua orang punya uang banyak di Oxford itu, terutama lingkungan di Oxford itu apa ya bangsawan banget gitu kan. Jadi perempuan-perempuan itu selalu tidak ada apa ya namanya di sini bilangnya nih pendapat ayahnya dalam hal literasi perempuan adalah bahwa mereka hanya harus bisa menandatangani surat nikah gitu. Jadi kayak perempuan tuh dipandang
2: masih didiskriminasi
0: ya, berarti ya. Jadi perempuan tuh gak harus kuliah kok gitu.
2: Tapi ini
0: ada fun fact gitu ya. Jadi di tubuh perempuan sama laki tuh ada namanya kromosom. Kalau belajar gitu ada kromosom X sama kromosom Y. Tapi di perempuan itu punya kromosom Y yang kemungkinan menurutnya tuh lebih besar ke anak daripada bapaknya. Jadi ada sebuah kata-kata bilang perempuan itu sekolah pertama. Karena perempuan itu dia menurunkan IQ-nya, pendidikannya ke anak itu lebih besar kemungkinan daripada pria. Makanya ada kemarin yang mengatakan sebaiknya di Indonesia itu mahar perempuan tuh S3 gitu, ada S2 gitu kan. Tapi yang kita lihat ya di Indonesia sendiri lah gitu ya, terutama di Lombok kan nikah tuh merari kode lah gitu kan. Bahkan di masyarakat terutama di desa saya sendiri itu ngapain kamu apa namanya kuliah tinggi-tinggi gitu. Nanti juga nyuci dapur apa nyuci piring gitu, ngurus anak gitu, apa gunanya gitu kan. Itu yang memang di masyarakat masih memang wah kental banget di pikiran, kayak sentimen ngabisin uang aja gitu, mending kalian nikah gitu gitu. Apalagi
2: jadi banyak ya berarti di buku ini tuh isu-isu
1: karena sosial emang setebel itu ya Ning.
2: Iya sih. Mungkin itu berapa banyak, berapa halaman
0: ini, berapa ya ini 637
1: ending.
2: Aku baca yang 200-an aja kayak. Tapi memang baca itu kan kita harus punya passion, harus punya ketertarikan sama bukunya kan. Gak bisa yang kayak, oke saya coba baca bukunya, tapi sebenarnya kamu gak tertarik dengan isi bukunya. Kayak misalnya, oke kamu tertarik tentang seni, coba baca buku yang ada bau-bau seninya. Jadi pasti lebih penasaran.

0: kan kayak gitu kan. Nah itu dari Kak Albak tadi. Hmm. Kalau dari Kak Zer mau ngebedah buku apa Kak?
1: Saya punya satu buku keren ini untuk kalangan Gen Z, terutama anak-anak muda gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ini namanya bukunya itu, judulnya itu Ketika Quran Jatuh di Hati Hamba Yang Merasa Biasa gitu.
2: Oke. Okay. Jadi judulnya udah menarik nih.
0: Iya. Apakah setelah membaca kita jadi merasa spesial?
2: Kita bedah bareng-bareng.
0: Iya. Kalau dari Kazar sendiri setelah baca buku itu, apa yang Kazar dapetin?
1: Saya mendapatkan satu pemahaman bahwa bagaimana suatu kitab suci itu dapat dirasakan oleh semua orang gitu.
2: Hmm.
1: Dirasakan oleh semua orang, entah dia itu seorang rakyat kecil, seorang pelajar, seorang ojol, dan seorang pedagang pun harus bisa merasakan manfaat dari satu kitab suci itu dalam arti kedekatannya dengan kitab suci tersebut gitu.
2: Hmm.
1: Nah, jadi yang saya baca itu di isi buku ini, kalau dalam tafsir itu biasanya dalam tafsir itu ketika orang disebut dengan kata tafsir gitu, yang dibayangkan itu adalah penjelasan yang panjang dengan buku-buku atau kitab yang berjilid-jilid gitu.
2: Mm-mm.
1: Tapi di buku ini dibuat bahasanya itu kayak ringan, dekat dengan konteks sosial dan psikologi masyarakat dan generasi muda, sehingga siapapun yang membacanya itu kayak merasa wah ini buku ini gue banget gitu.
0: Hmm. Asik. Okay. Jadi yang mungkin selama ini membaca Al-Quran dengan bahasa yang cukup berat gitu ya, sulit dipahami, setelah baca itu jadi lebih oh ini maksudnya. Hmm. Kayak gitu ya. Okay. Apa tadi judulnya?
1: Judulnya itu Ketika Quran Jatuh di Hati Hamba Yang Merasa Biasa gitu.
2: Okay. Coba kita bedah lebih dalam lagi nih. Dari Kak Zar sendiri nih, memahami isinya itu seperti apa?
1: Yang saya pahami itu yang pertama bahwa ternyata penafsiran Al-Quran yang selama ini ada di kitab-kitab tafsir, baik yang ada di zaman klasik ataupun yang kontemporer saat ini, bisa direlevansikan dengan kehidupan seorang saat ini gitu.
0: Mm-mm.
1: Semisalnya cerita-cerita tentang surah Ad-Duha misalnya tuh, yang berbicara tentang quarter life crisis orang tuh apa sih. Ternyata oh, surat ini tidak hanya menceritakan tentang kisah orang di masa lalu gitu.
0: Mm-mm.
1: Tapi dia tuh mirip sekali dengan keadaan generasi muda saat ini yang sering merasa hilang arah gitu, sehingga mereka tuh butuh kayak mencari jawaban spiritual gitu dari kitab sucinya gitu.
0: Saya benar juga sih. Kayak pasti di setiap babnya tuh ada yang di highlight gitu ya, ada yang ingin disampaikan. Okay, itu dari surat Duha.
1: Yeah.
0: Terus kalau yang lainnya misalnya?
1: Misalnya dari selanjutnya tuh di surah Al-Insyirah misalnya gitu, yang banyak sekali dikutip sama orang-orang tuh ketika dia buat quotes itu, bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yeah. Gitu kan. Banyak sekali di media sosial tuh orang tuh hanya berhenti pada makna ketika ada setelah kesulitan
3: mudah,
1: kemudian ada kemudahan gitu.
0: Hmm.
1: Padahal di sana itu juga disebutkan bahwasanya kalau kita sudah selesai dari kesulitan yang lain, jangan sampai kita menunggu.
3: Yeah.
1: Harus cari hal yang baru gitu, jangan sampai ada jeda gitu. Kita harus memiliki tujuan yang lain setelah kita keluar dari kesulitan itu gitu.
0: Okay. Jadi memang jadi lebih gampang di ini sih ya, dipahami. Poin-poinnya ada banget.
2: Emang masuk sih sekarang tentang penjelasannya ya, tentang masalah tuh berlalu lalang.
0: Nanti
2: setelah kesulitan lainnya ada kesulitan lainnya.
1: Kesulitan yang lebih baru lagi.
0: Banyak cobaan yang mesti dicoba.
2: Iya betul.
0: Itu bagus banget sih ya, berarti bukunya ya untuk Gen Z terutama, apalagi kan sebenarnya setiap manusia tuh butuh pegangan kitabnya masing-masing gitu. Yeah. Untuk bertahan hidup. Tapi kalau kita nggak ngerti sama isi kitab kita juga, ya hilang arah.
1: Yeah.
0: Kayak gitu, kita gak tahu mesti apa, harus kemana. Tapi ya thank God ada yang menciptakan.
2: Yeah.
0: Buku yang mudah untuk dipahami. Itu penulisnya siapa kalau boleh tahu?
1: Penulisnya itu namanya itu Prof. Nadir Shah Hussein gitu. Seorang akademisi yang hibrida gitu, dalam arti dia itu besar dalam tradisi pesantren, tapi juga menimba ilmu di barat dengan mendapatkan dua gelar PhD gitu.
0: Jadi memang benar-benar ini ya. Buku ini ditulis dengan banyak research, dengan banyak pengetahuan yang dia punya, akhirnya terciptalah buku ini.
3: Tapi saya izin masuk ya. Tapi jadi kenapa tadi Zarkasih itu bilang bahwa orang itu membaca tafsir itu perlu membaca kitab-kitab yang lain. Jadi di Islam sendiri untuk memahami Al-Quran itu kita nggak bisa langsung memahami kata itu maknanya ini gitu. Jadi contoh kata ada di ayat bilang yadullah fauqa aydihim, tangan Allah itu di atas mereka. Nah ada yang mengartikan, kalau misalnya ada orang mengartikan tangan itu benar-benar tangan fisik. Ya, sedangkan secara tafsir yang berbeda, tangan itu bermaksud kekuasaan gitu. Jadi maksud Zar tadi itu di Islam sendiri ketika kita membaca Al-Quran itu kita nggak bisa mengambil apa ya, membacanya atau untuk berusaha memahami maknanya melalui bacaan, karena di Islam sendiri itu ada namanya ulama gitu, ulama yang tafsir, ahli tafsir. Jadi agar tidak terjadi kesesatan dalam pemahaman. Jadi kan banyak orang baca ini mahamnya, oh ini kok maksudnya gitu. Padahal ternyata di kitab itu maksudnya tafsirnya beda. Karena untuk menafsirkan Al-Quran, orang itu harus belajar ilmu tafsirnya, harus belajar ilmu, ada 70 ya?
1: 18 cabang.
3: 18 cabang keilmuan. Cabang keilmuan yang masing-masing itu ada ilmunya masing-masing yang harus dikuasai dan untuk memiliki pemahaman tafsir. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kalau membaca Al-Quran tuh boleh kok kita menafsirkannya sendiri. Masa nggak boleh kita abdong, apa gunanya Al-Quran gitu. Karena di kita sendiri tidak memiliki ilmu untuk memahaminya itu. Jadi ada ilmu bahasa Arab, ilmu nahu. Bagaimana dengan orang-orang yang apa namanya butuh tafsir, butuh Al-Quran gitu. Nah di situ ada namanya ulama. Ulama itu harus bahasanya harus merakyat gitu, maksudnya harus. Makanya ketika ada, kalau di kita di Islam tuh ada ulama yang memang misalnya di Lombok tuan guru, berarti kita harus nanya tuan gurunya tuh. Gak boleh misalnya kita langsung menyimpulkan bahwa ini artinya ini gitu. Jadi contoh sholat itu 5 waktu itu gak ada di Al-Quran disebutin. Nggak ada disebutin secara spesifik katanya, tapi secara Al-Quran itu secara unik mengatakan bahwa sholat asar itu sholat di sore hari gitu, mengatakan ibadahlah mengingat Allah di sore hari, tapi itu tidak mengatakan bahwa itu sholat gitu. Jadi butuh namanya tafsir. Kalau orang-orang baca tuh nggak ada nih tafsir tentang sholat, siapa yang mewajibkan sholat gitu kan, siapa yang mewajibkan zakat gitu. Nah makanya butuh namanya ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu untuk membaca Al-Quran. Jadi untuk membaca, sekedar membaca Al-Quran tuh butuh ilmu gitu. Jadi apalagi masalah ibadah gitu kan, kita nggak bisa bermodalkan keikhlasan kan, orang lillahi ta'ala ikhlas saja tapi dia nggak ada ilmunya, diterima nggak gitu kan, nggak sesuai ini kan tuntunan kitab. Makanya Pak Zar bilang kita membutuhkan tafsir yang dekat dengan hati kita dan masyarakat orang biasa. Oh kita ini kan gak pernah belajar gitu kan. Gimana kita memahami Al-Quran yang sastranya susah banget gitu. Makanya adalah buku ini gitu, untuk orang-orang yang memang susah memahami gitu.
0: Awam gitu ya. Wow, jujur berat. Tapi walaupun Kak Abab dan juga Kak Zar ini punya ketertarikan yang berbeda ya, kita bisa tahu kalau lewat membaca benar-benar itu tuh jendela dunia kita, tahu betul, banyak betul. Hal belajar hal politik, belajar agama, terus juga kreativitas. Kayak kok orang bisa sih berimajinasi sampai sebegitunya. Tapi berdasarkan riset juga kayak tadi, ini zaman waktu masih kerajaan, masih yang ada kekaisaran, pasti dia harus tahu juga dong seperti apa sih hubungan negara ini dan itu waktu itu, seperti apa budayanya waktu itu. Luar biasa.
3: Tapi sebenarnya kebanyakan ya, mungkin nggak semua. Jadi uniknya di book party itu, jadi kita membawa satu buku yang belum selesai, tapi tahu-tahu kita udah membaca 5 buku. Jadi, kan orang-orang yang datang book party kan nggak hanya saya dan Zar aja nih dua, jadi bahasanya dua buku gitu kan, tapi pasti ada yang lain tuh ceritain buku ini. Jadi kayak wah kita datang apa namanya kayak langsung udah menyelesaikan buku-buku gitu kan. Kemudian kan kayak tadi bilangnya apa ternyata setelah membaca buku banyak hal didapat. Sebenarnya hal yang didapat itu harus dibekali kepo. Jadi percuma kita baca, benar nggak ini kaisaran itu ada, Imperium London itu ada, Oxford itu ada, benar nggak 1800 itu ada. Ya, jadi pas saya membaca tuh saya googling juga, benar nggak ini. Jadi itu bonusnya sebagai pembaca tuh harus punya pengetahuan. Benar-benar kepo, kalau cuma baca bodo amat gitu, ini langsung ditanam aja kota gitu kan, nggak ini aja kan.
0: Iya, apalah aku yang bacanya baru seporsi mie ayam sebelum mati. Rasa ketertarikannya karena suka mie ayam gitu.
2: Oke. Okay. Yang penting tahu tertariknya apa dulu gitu kan.
0: Iya, karena mie ayam okay, boleh lah.
3: Iya, ya. Kemarin sih ya gitu ada yang nanya gitu kan. Jadi gimana caranya kita itu apa namanya? Tahu mau baca apa, bagusnya untuk apa gitu. Geser dulu. Nah, saya kasih tahu kalau kita membaca itu jangan ikut-ikut orang lain gitu. Tapi kita tahu butuh kita apa gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya kita sukanya mie ayam. Gitu. Tapi kenapa sih saya suka mie ayam gitu kan? Bacalah itu novel itu, ternyata ada kenyambungan, ternyata dia itu kalau galau makan.
0: Iya kan? Tapi ternyata ini bukan tentang mie ayam guys.
2: Iya betul.
0: Iya, tapi memang deep banget sih juga buku seporsi mie ayam itu ya. Jadi setiap buku pasti punya misterinya masing-masing, punya pesannya masing-masing. Jadi Kazar dan juga Kalbab malam hari ini tuh datang untuk ngajak Tangan Prodo untuk menggali rasa penasaran kalian lewat buku-buku yang kalian baca. Gitu. Tapi sayangnya rasa penasaran kita harus dihentikan sampai di sini.
2: Okay.
0: Karena waktu kita sudah habis untuk jaga malam yang ngobrol barengan sama Kazar dan juga Kak Alba. Ya semoga nanti ada pertemuan lagi di berikut-berikutnya kita
2: bedah buku lain lagi.
3: Ditunggu aja kan.
0: Sekarang udah bukan yang di sini nih yang eksekutif situ. Oke, thank you untuk Kak Alba dan juga Kazar.
2: Terima kasih.
0: Kita ketemu lagi dengan kesempatan dan tahun baru, jangan kemana-mana. Karena Yening dan Dipo masih menemani kamu di malam hari ini. Tentu aja lo dengerin curhatan-curhatan kamu. Mungkin kamu mau curhat soal buku yang kamu baca juga boleh sih.
2: Boleh.
0: Berdua ya. Kita tunggu sampai di pukul
2: 12 malam nantinya.
0: Oke, stay tune.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Jujur kata gue mah pembahasan malam hari ini membuat gue berpikir.
1: Iya, kayak dari kerajaan terus ngebahas Harry Potter, ngebahas ini, ngebahas itu. Maksud gue pelan-pelan dulu enggak tadi tuh.
0: Ini mungkin karena dua ya narasumbernya. Jadi dua orang dengan
1: buku berbeda.
0: Iya, dengan buku yang berbeda dan pembahasan yang
1: berat sekali.
0: Berat banget sih kata gue. Tapi kalau sejauh ini Dipa suka baca buku apa?
1: Aku suka baca buku resep makanan karena aku suka masak.
0: Aduh iya lagi, karena selera kita nggak jauh-jauh
1: iya,
0: kan. Kalau aku kan
1: mie ayam, aku yang resepnya. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah membuat mie ayam karena ribet. Mending beli aja sudah ya.
0: Iya, itu adalah jalan ninja gitu. Mau dibilang kalau buat sendiri kan lebih baik. Nggak apa-apa,
1: nggak
0: kita
1: apa-apa.
0: Bisa beli 10 porsi.
1: Kita beli aja, itu oke. Biar dagangnya ribet, kita nggak mau ribet.
0: Aduh, tapi jujur baca buku itu menurut aku memang bener sih nggak bisa kayak ngikut-ngikut temen ya.
1: Betul.
0: Kayak biar kelihatan keren kali. Oh, rajin baca buku gitu. Tapi kalau pesannya gak nyampe juga, cuman biar kelihatan kayak oke, buku ini udah aku baca, udah ini udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya ditanya pesan apa yang kamu dapet, poin-poin apa yang kamu bisa tarik dari bukunya, terus kita kayak bingung, gak tahu juga kayak for what gitu. Kalau gitu kan dibacanya
1: mungkin mereka tuh tadi tuh ingat banget ya buku yang mereka baca. Kalau aku tuh abis baca buku langsung lupa.
0: Aduh, jangan kan isinya. Judul bukuku ya cuma mie ayam ini dong yang aku ingin, jujur.
1: Tapi kalau kamu punya buku yang sering kamu baca atau memperdua, coba kasih tahu kita ya. Karena kita masuk di sesi apa?
0: Jaga Malam Cerita Penutup Hari.
1: Betul banget.
0: Mau bukunya biografi, it's okay. Mau bukunya tentang komedi juga gak apa-apa.
1: Buku resep boleh.
0: Buku resep juga boleh. Siapa tahu bisa Dipa pinjam gitu kan.
1: Nah, tujuannya itu. Karena buku resep kan mahal ya. Jadi aku pinjam aja di kamu ya, Teman Pro 2.
0: Ya, sambil kita mencari buku-buku yang bisa kita pinjam, kita dengerin lagu-lagu dulu untuk malam hari ini.

0: bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

kali kan. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yo. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: ini, Pak.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan, ring-ding-ding, like a gamelan. Itu isi pikiran gue kalau diem-diem tuh. Udah siap belum? Udah siap belum?
0: Ya, tapi ini jadi satu motivasi buat aku loh sekarang. Kayak kalau bangun tuh kayak, udah siap belum?
1: Oh, udah, bangun. Siap, siap. Gitu. Belum siap nih, lagi mandi.
0: Tapi kamu tau gak mbak-mbak yang suka bikin jalan-jalan dengan support, udah siap belum? Aku suka banget loh sama style bajunya dia kayak unik.
1: Gonjreng.
0: Dangdut. Nah, aku tuh pengen ngobrol soal kepercayaan diri karena kebetulan embrace yourself,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Yes.
0: Jadi kemarin aku sempat join live TikToknya Nanda Gloria. Nah, kita tuh lagi ngebahas soal kepercayaan diri.
1: Gitu. Terus
0: ternyata kita semua tuh punya masa-masa di mana kita merasa minder. Walaupun kayak kita kelihatan pede, ada juga momen-momen di mana kayak kita tuh suka ngebandingin orang lain kayak nggak sih masih bagusan baju aku, masih lebih bagus rambut aku. Nah, sebenarnya tuh juga self-defensive gitu loh, kayak cara kita untuk menjaga biar diri kita tuh tetap pede gitu, tetap percaya diri, walaupun sebenarnya tuh caranya salah. Karena menjatuhkan dan mendiskriminasi orang lain gitu loh jadinya. Walaupun itu diucapin dalam hati kayak, ih sebenarnya dia bagus nih, dia cantik gitu kayak. Tapi nggak, kayaknya makeupnya terlalu tebal deh buat dia dalam hatinya gitu. Makeup aku masih lebih bagus. Nah, kayak mungkin kita harus belajar lebih banyak fokus sama diri kita sendiri aja.
1: Betul banget, setuju. Yang penting kita siap-siap dulu. Udah siap belum?
0: Kau pernah gak sih minder?
1: Pernah sih, tiap orang rasanya ya. Pernah minder gitu. Karena kalau kita gak pernah minder, ya pastinya kita mundur. Gitu lah. Dan mandir.
0: Iya, mundur dan mandir.
1: Mondar mandir jadinya. Minder. Nah, gitu.
0: Tapi kalau soal fisik?
1: Kalau soal fisik mungkin pernah. Sering. Gitu. Cuman kan kalau fisik tuh emang udah dikasih gitu gak sih?
0: Iya.
1: Jadi kita gak bisa milih, oh hidung kita kurang mancung, pipi kita terlalu cabi. Ya udah aja sih. Mungkin kita bisa kayak menjaganya dengan gaya hidup sehat, terus olahraga gitu ya. Embrace, kalau lagi embrace yourself. Be confident sis.
0: Be confident ya teman Prodo. Mungkin untuk kamu yang sekarang ini juga lagi struggle, lagi berjuang belajar untuk mencintai diri sendiri. Dan aku juga mau kasih pesan untuk teman-teman Prodo yang mungkin.
1: Pesan apa? Pesan terakhir Liodra.
0: Mungkin untuk kalian yang suka komen-komen orang lain, gitu. Kamu nggak tahu perjuangan orang itu seperti apa. Kayak misalnya ada temen kamu yang kurusan, walaupun kurusannya tuh dikit gitu ya, terus kamu bakal kayak, ah baru kayak gitu segitu aja. Ih kamu nggak tahu untuk nurunin berat badan biarpun itu sekilo.
1: Iya, dia harus naik bukit, siapa tahu ya, turun naik gunung gitu.
0: Nah itu dia perjuangannya. Karena jadi kayaknya lebih banyak untuk belajar sporty.
1: Betul banget. Jadi apa ya, pokoknya buat kamu yang lagi melatih diri buat confident, itu pasti takes time banget ya. Dan gak mudah gitu loh. Jadi hargai aja perjalanannya dulu. Mungkin gak mudah perjalanannya, tapi di dalam perjalanan itu bakal banyak banget yang meremehkan kamu. Terus kayak, ah kamu gak cocok A, B, C, D. Yaudah hiraukan aja. Karena apa? Karena mereka tidak membayar makanan kamu, tidak membayar laundry kamu, dan tidak membayar air kamu di rumah, ya.
0: Nah, jadi nggak perlu diambil pusing, nggak perlu dipikirin, karena selain donatur dilarang
1: mengatur. Setuju banget.
0: Tapi kita mau ngatur teman produk karena malam hari ini kita berdua hostnya.
1: Yes.
0: Untuk yang mau curhat, ntar kita bakal baca ini teman produk.

Piala Dunia. Yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti. Musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata. Tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

0: Pure jungle.
1: You know?
0: Mm-hmm.
1: I know. Forever.
0: Tapi Yuyur.
1: Yuyur itu lagu yang dibuat Iyop banget sih.
0: Iyop banget ya sama Iyayat ya.
1: Iyayat itu ya. Mm-mm. Sekarang si Iyayat udah tembus Tarut Academy itu.
0: Iya kata aku mah aku kaget banget dia tiba-tiba nge-share.
1: Siapa yang tidak kaget ya kan?
0: Mm-mm.
1: Langsung depannya Dewi Persik, depannya Soima.
0: Sampai Soimanya kaget.
1: Iya,
0: ya
1: ini
0: kan?
1: Unik nih. Gitu. Unik nih. Nanti kita siap-siap gift, spiritual gift gitu ya.
0: Iya, benar banget. Iya. Aku berencana ingin mengundang Yayat ke sini.
1: Iya, sebelum dia terkenal.
0: Mm-mm.
1: Ayo kita undang dulu.

0: tipikal orang kayak Yayat itu mudah diingat dan mudah dikenal gitu. Okay. Karena dia sangat unik personalitinya menurut aku. Nah, terus aku temenan sama dia di Instagram walaupun kita jarang menyapa, tapi kayak kita tuh masih kayak keep in touch gitu. Kayak misalnya aku butuh singer, aku akan menghubungi, iya ya, are you busy? Itu biasa artis kan ada sulit ya mencari jadwalnya. Ini seru banget sih sejauh ini aku berteman dengan Iya ya. Mungkin teman produ punya teman-teman artis juga.
1: Siapa tahu kamu punya teman-teman yang udah menjadi artis sekarang gitu ya. Karena kayak kembaran aku Angga Yunanda tuh emang udah jadi artis gitu.
0: Oh iya lagi, benar
1: iya lagi. Kita kembar 11.30 gitu. Gitu. Jauh bener.
0: Lebih dari setengahnya.
1: Lebih dari setengahnya. Okay, makanya kembarnya tuh kembar tidak seiras gitu lah.
0: Itu tidak seiras. Nah. Itu biasa.
1: Iya, betul. Upin Ipin.
0: Lebih seru banget di tahun Pro 2 kalau misalnya punya teman terkenal kayak sulit nggak sih jadinya ketemunya.
1: Iya, betul.
0: Terus
1: banget.
0: Juga kayak kalau mau bikin janjian tuh kayak harus dari jauh-jauh hari.
1: Tapi ada loh yang gak terkenal tapi sibuk banget.
0: Kita ya?
1: Iya. Contohnya sok-sok sibuk gitu. Pokoknya sibukin diri aja.
0: Gak ada kesibukan, dibuat sibuk aja.
1: Kita buat sibuk kita sendiri. Tapi kalau kamu teman Pro 2 kalau lagi sibuk tuh biasanya kamu lagi sibuk ngapain sih? Coba kita pengen tahu dong.
0: Oke.

0: Saatnya kita menggunakan kata-kata template kita.
1: Gak berasa banget ya.
0: Gak berasa banget ya, waktunya sudah berakhir.
1: Sebenarnya berasa sih, cuman gak berasain aja gitu.
0: Aduh. Tapi beneran tahun berdua ini udah waktunya kita untuk menutup cerita penutup hari. Ya beneran ditutup nih.
1: Betul, thank you banget ya teman berdua yang udah dengerin kita dari baca buku, mm-hmm. sampai sekarang kita curhat-curhat, mm-hmm. Besok ketemu lagi, besok.
0: Iya, kalau aku beneran ada besok sih. Oh, okay. Aku besok siang. Besok apa libur?
1: Besok awan wengi.
0: Ya udah mulai. Ini jiwa-jiwa dangdutersnya ya, biduannya udah mulai keluar. Betul. Nih teman-teman. Ini udah waktunya untuk istirahat berarti ya.
1: Betul, waktunya selesai. Waktunya kamu menjemput mimpi kamu.
0: Wow. Berasa kayak lagi disuruh kerja terus gitu untuk ngejar mimpi, kayak oh ini yang kamu impi-impikan gitu ya, ya ampun. Tapi ya kalau gitu tahun pro 2 kita harus pamit, dan tahun pro 2 juga udah harus istirahat karena besok masih kerja.
1: Yeah. Ya,
0: harus menjadi ku.
1: Wah.
0: Ya, dan setelah ini di 1 jam ke depan bakalan ada jazz music yang menemani teman pro. So don't go anywhere, tetap di
1: Pro 2 Mataram. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Kehidupan kampus memang selalu penuh warna. Ada semangat, persaingan, dan kadang rasa iri yang bisa menjerumuskan. Inilah kisah tiga mahasiswa, Rani, Alia, dan Dimas. Sebuah kisah tentang hoax, ambisi, dan kebenaran. Viral yang menyesatkan.
1: Captionnya begini aja deh, Campus Vibes with Mighty. Tapi biar rame, tambahin gue sedikit kali ya.
2: Hai Ran, lagi sibuk banget ya?
1: Iya Alia, lagi update konten buat akun aku. Sekalian promosi lomba putri kampus minggu depan.
2: Wah, ikut juga dong, kamu cocok banget loh tampil.
1: Gak tahu deh, kayaknya kamu yang bakal menang lagi. Kamu udah terkenal pintu, cantik, berprestasi, lengkap banget.
2: Wah, jangan gitu dong. Aku cuma ikut buat pengalaman aja, Ran.
1: Katanya, padahal semua orang ngefans sama dia. Kalau dia menang lagi, terus siapa yang bakal lihat aku? Kalau aku mau viral, ini kayaknya aku harus bikin berita yang rame. Sedikit bumbu-bumbu, kayaknya gak bakal apa-apa deh, ya kan?
3: Masuk.
1: Hai Mas Dimas, ini kopi favoritmu.
3: Wah, makasih. Tumben baik banget. Ada apa nih?
1: Ini Mas, aku cuma mau ngasih info penting tentang Alia.
3: Alia? Alia kenapa?
1: Aku denger nih dia disponsorin orang luar kampus, Mas. Biar gampang menang lomba. Nih, aku punya fotonya loh.
3: Ran, kamu yakin ini benar?
1: Jelas dong, yakin banget. Ini udah rame kok di grup. Aku cuma mau bantu biar kampus gak malu, Mas.
3: Rani, hati-hati ya. Kalau berita ini gak benar, itu bisa jadi fitnah.
1: Mas Dimas gak percaya aku nih. Aku niatnya baik loh, Mas. Kok malah dibilang fitnah?
3: Niat baik gak bisa dibangun dari kebohongan, Ran.
1: Ih.
4: Katanya Alia punya sponsor loh buat menang lomba.
5: Oh, serius? Kirain dia pinter beneran loh.
2: Ya Tuhan, ini berita apa? Aku gak pernah ngelakuin ini. Kenapa orang-orang bisa sejahat ini sih?
3: Alia, aku udah baca beritanya. Tenang, aku tahu itu gak benar. Aku bakal cari siapa penyebarnya.
2: Mas, semua orang udah percaya. Aku gak tahu harus mulai dari mana, Mas.
3: Percaya aja, Alia. Kebenaran itu gak cepat, tapi pasti.

0: 20.000 views dalam 1 jam. Akhirnya aku terkenal juga. Wah.
1: Tapi nampak banyak yang nanya sumbernya ya. Aduh, ini kalau ketahuan gimana dong?
0: Ya ampun.
1: Besok kita bicara. Penting.
0: Apa nih? Waduh, jangan-jangan

0: Mas Dimas, aku cuma mau bantu biar kampus kita nggak heboh nih, Mas. Sedikit tanda terima kasih aja nih, Mas. Diterima ya.
1: Rani, kamu pikir aku bisa dibeli?
0: Mas, aku cuma mau bantu doang.
1: Aku udah punya semua buktinya. Jejak digital akunmu nggak bisa dihapus. Kamu sudah menyebarkan hoax, Ran. Itu pelanggaran hukum.
0: Aku cuma pengen diperhatiin aja. Aku capek kalah terus.
1: Perhatian nggak butuh kebohongan. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Teman-teman, kita baru belajar hal penting. Sekali kita asal share tanpa tahu kebenaran, kita bisa menghancurkan hidup orang lain. Dan itu bukan cuma salah, tapi juga melanggar hukum.
2: Aku udah maafin semuanya. Tapi semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Berita belum tentu benar cuma karena viral doang. Verifikasi sebelum percaya itu penting banget.
0: Aku salah. Aku iri. Aku bodoh. Semua karena aku pengen diakui. Sekarang aku tahu pengakuan tanpa kejujuran itu

Di balik satu berita palsu, bisa jadi ada hati yang hancur dan masa depan yang hilang. Gunakan media sosial untuk menginspirasi, bukan menjatuhkan. Karena pada akhirnya, yang benar akan tetap menang.

Produa dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Produa pamit dari ruang dengar teman Produa. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja Produa RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dari kawasan Langkot 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kedua, 104,2 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
2: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
1: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
3: Doakan keselamatanku.
4: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
1: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
4: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
1: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
5: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
1: Dia merasa terhina, karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
5: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
1: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
6: Mari kita hancurkan!
1: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
7: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
2: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
1: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
5: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
1: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh kumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
1: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Kumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperlukan. menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Alhamdulillah.
1: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
2: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
7: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
1: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
1: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
1: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
1: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
1: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
1: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
1: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
7: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
1: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
1: Abu Thalib pernah berkata,
5: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
1: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
11: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
9: Iya, kau benar.
1: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
1: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
15: "Siapakah namanya?"
7: "Dia Muhammad.
15: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
1: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo bu, iya ada apa bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Teman terbaik kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di pasar digital melalui salah satu kebijakan, yakni pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMK memasarkan produk lokal secara daring. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana mengatakan ini dilakukan di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor. Ia mengatakan para penjual produk lokal di loka pasar diperkirakan sudah bisa menikmati insentif tersebut dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Meski peraturan Menteri UMK nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan. Menurutnya kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi produk dalam negeri di ekosistem perdagangan elektronik. Selama ini produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi harga, sehingga pelaku UMK membutuhkan dukungan. Kebijakan pengurangan biaya layanan hingga 50% itu merupakan salah satu ketentuan dalam peraturan Menteri UMK nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Dan ini diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, kemudian transparan dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, hubungan Indonesia dan Mesir memasuki babak baru setelah kedua negara sepakat meningkatkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama bersejarah yang menjadi hasil dari kunjungan tingkat tinggi kedua negara pada bulan Oktober 2025. Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser El-Shemi, mengatakan kemitraan strategis tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang prioritas. Hal itu disampaikan Yasser pada perayaan Hari Nasional Mesir Rabu 24 Juni 2026 di Jakarta Selatan. Menurut Yasser, peningkatan hubungan tersebut mencerminkan semangat saling menghormati dan kesamaan prioritas yang dimiliki kedua negara. Ia menilai Indonesia dan Mesir memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih damai, tangguh, dan berkeadilan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Swedes, Swedes, Swedes. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Kamis manis ya? Ditemenin sama yang manis-manis. Gak semanis janjinya sih yang jelas. Dan aku bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Buat teman Pro 2 yang masih menikmati tempat tidurnya nyaman karena lagi menikmati liburan. Tapi ada juga yang menikmati ujian. Ada juga yang udah selesai wisuda, gimana rasanya. Aduh, pokoknya banyak ya di bulan Juni ini hal-hal yang kamu tunggu-tunggu, hal-hal yang udah kamu lewati ya. Dan aku bakal temenin kamu ya dengan berbagai macam hal seru yang kamu jalani teman Pro 2, dan bakal banyak informasi juga yang aku bakalan share. Nanti bakal ada info cuaca, bakal ada informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya ya. Dan pokoknya banyak deh. Hari ini juga kayaknya bakal ada obrolan seru juga sih. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan join di sini, dengerin supaya pagi kamu setidaknya ada update infonya gitu ya teman Pro 2. Boleh banget deh ya untuk stay tune terus di Spada sampai di jam 10 pagi nanti. Oke, stay tune. Masih bareng Putri di Spada 104,2, teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke, teman berdua, masih di Spada. Yeah, untuk kamu yang lagi siap-siap ngapain? Karena lagi libur, mungkin ada yang siap-siap untuk olahraga, sekedar jogging, jalan-jalan, terus juga menghirup udara segar pagi, atau ada yang emang kayak persiapan buat ngikut kegiatan race mungkin. Karena kan kabarnya di bulan Juli itu bakal ada event lari, di awal Juli ada, pertengahan Juli ada, terus juga beberapa bulan ke depan, pokoknya kamu bisa deh ya latihan dulu dari sekarang ya, sambil ngeliatin juga pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar kamu. Mungkin kamu bisa pilih tempat lari yang asik, tempat olahraga yang asik, tempat menghirup udara segar pagi yang asik. Kalau di Pulau Lombok, di Kota Mataram mah banyak pilihannya ya, teman Pro 2 ya. Jadi ya udah deh, buat kamu yang lagi siap-siap, lagi pakai pakaian atau jersey kamu, pakaian olahraga kamu, sepatu yang pas, yang klop gitu ya, untuk menikmati pagi hari ini. Oke deh, sambil aku kasih lagu lagi deh ya, supaya kamu makin semangat.

0: cuaca hari ini. Oke teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Kamis 25 Juni 2026. Aku bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya. Di pukul 8 pagi teman Pro 2, cuaca diperkirakan nanti bakalan cerah. Suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 71%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut pukul 11, ada potensi bakal terjadi hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 55%, kecepatan angin 12,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi juga akan ada hujan ringan, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 55%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin selatan. Lanjut di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 75%, kecepatan angin 13,4 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari, 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 84%, kecepatan angin 14,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi berawan, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 12,8 km per jam dengan arah angin timur. So, hari ini bakalan cerah, terus ada hujan ringan, bakalan ada cerah berawan dan cerah. Pokoknya nano-nano ya teman Pro 2. Jadi kamu harus well prepare kalau misalnya bakal ada kegiatan outdoor ya, jas hujan kamu, mantel kamu yang bisa menghangatkan tubuh kamu dan bisa ngebuat aktivitas kamu, liburan kamu, kerja kamu lancar semuanya. Oke? Dan ditemenin terus Pro 2 FM masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Yeay, udah mulai agak ada matahari yang mengintip di pagi hari ini. Tapi bukan ngintip sih ya, emang udah waktunya untuk terbit teman Pro 2. Cuman karena ada prediksi hujan tuh gak secara kemarin, mungkin ada mendung-mendung dikit gitu ya teman Pro 2. Cuma ya kamu harus tetap berangkat ke tempat aktivitas kamu. Kamu yang mau tubuh kamu segar bugar ya harus bergerak keluar, hidup udara segar gitu ya, dan menikmati suasana pagi hari ini di Kota Mataram dan sekitarnya ya, untuk mulai aktivitas pagi kamu. Terus juga untuk merencanakan hari ini tuh ada kegiatan apa aja yang bisa kamu lakukan ya, terutama yang udah mulai libur sih menurutku. Kayaknya harus punya time schedule deh ya, minimal kamu bisa punya experience yang seru gitu ya di liburan kamu teman Pro 2. Entah itu ngajak keluarga atau mungkin bestie-bestie kamu, teman-teman yang udah lama gak ketemu. Mungkin rencanakan aksi seru, hobi-hobi kamu yang belum kesampaian gitu ya teman Pro 2, supaya gak sia-sia itu libur lumayan 3 minggu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

1000 satu kali. Aduh, banyak banget ya kalinya teman Pro 2. Tapi namanya juga hidup ya, kita emang harus menghadapi bukan 2000 satu kali, tapi berbagai macam kali hal-hal yang kadang kita gak bisa prediksi, kadang kita gak bisa untuk menghindari itu semua gitu ya teman Pro 2. So buat kamu yang sekarang mungkin lagi punya kesempatan gitu ya, supaya kamu bisa jadi lebih baik gitu ya, walaupun mungkin sering berantem, sering naik darah, sering pokoknya rasa-rasa yang gak nyaman itu terjadi sama kamu gitu ya, dibawa dengan dibilang santai juga gak bisa sih ya, anggap itu adalah pelajaran hidup sih ya teman berdua. Karena kalau kita belajar terus nih dari kesalahan, dari hal-hal yang kita lalui, terus juga dari kesempatan yang kita dapetin juga berkali-kali gitu ya teman Pro 2, yakin deh bakal nemu benang merahnya tuh di mana. Kamu tuh sebenarnya lebih klopnya itu dengan kegiatan apa, dengan siapa orangnya, dengan hal-hal seru apa gitu ya, yang bisa mengisi liburan kamu. Ya mungkin kemarin aduh mumet banget, capek banget ya, banyak yang harus diselesaikan ya, banyak ujian-ujian yang harus kamu hadapi. Sekarang boleh kasih reward ya, tapi mungkin ada juga yang pengen rewardnya tuh ya udah aku mau di rumah aja, mau istirahat aja, mau beres-beres kamar aku, mungkin kayak mau mix and match ruangan kamu, mau dekorasi meja belajar, tempat tidur, ah pokoknya boleh banget deh ya teman Pro 2 ya, feel free kalau kamu emang lagi libur gitu ya, dan senyaman kamu.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Cidel, teman Produa, Flowers, ya, yeah, dan miliknya Jisoo. Ada gak sih yang hari ini hatinya lagi berbunga-bunga? Kenapa? Karena mungkin kamu tadi habis nonton ini ya, habis nonton Piala Dunia ya, habis ngeliatin negara jagoan kamu gitu ya, yang sudah berlaga gitu ya di Piala Dunia 2026 dan hasilnya mungkin sesuai dengan harapan. Okay. Masih bakal terus berlangsung hari ini gitu ya, pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia 2026. Dan saat ini ada Skotlandia versus Brasil, terus ada Maroko versus Haiti juga. Aduh, ini sih negara-negara yang mungkin diantaranya kamu pengen banget untuk ngelihat langsung gitu ya, pemain-pemainnya yang keren-keren, jago-jago gitu ya teman Pro 2. Buat yang paham bola deh ini menurutku ya, karena kalau aku mungkin kayak gak ngikut harus semua negara juga, kayak pas negara jagoan aja. Kamu dukung siapa teman Pro 2? Ya, punya negara atau pemain favorit mana gitu ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Semoga aja itu bisa jadi salah satu penyemangat kamu gitu ketika lihat negara jagoan kamu main atau pemain andalan kamu gitu ya mencetak gol gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu juga semangat gitu ya untuk aktivitasnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Iya, dan kekuatan senyuman itu banyak banget, teman pro 2. Banyak dari orang-orang di sekitar kamu yang mungkin susahnya mau senyum gitu ya. Dan kekuatan dari senyuman itu sendiri emang banyak banget ya. Kayak misalnya nih ya, walaupun itu sederhana banget nih teman pro 2, tapi itu ngaruh banget sama mood seseorang pagi hari gitu. Kalau misalnya pagi-pagi kamu tiba-tiba kayak dicemberutin, moodnya juga jadi gak enak gitu ya. Dan sebuah senyuman itu bisa merangsang perasaan positif dalam diri seseorang dan menciptakan efek domino yang membawa kebaikan bagi individu maupun lingkungan sekitar. Nah, sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti psikologi ya, itu sudah menunjukkan bahwa senyum itu punya kekuatan untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Karena ketika tersenyum nih ya, seseorang tuh bisa melepaskan endorfin, serotonin, dan hormon-hormon bahagia lainnya yang membuatnya merasa lebih baik secara emosional. Tapi manfaat senyum itu gak hanya berhenti sama diri sendiri atau sama individu yang tersenyum juga, tapi sama orang yang disenyumin juga, itu ngaruh banget ya. Jadi cenderung bakal kayak lebih ramah, bersahabat, terbuka ya, dan ini bakal mempererat hubungan sosial, membantu membangun kepercayaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara individu. Dan gak hanya itu, senyum juga memiliki kekuatan yang menyebar ketika seseorang tersenyum pada orang lain tuh kayak cenderung memicu respon yang sama gitu. Kayak orang juga pasti bakal gak ragu untuk senyum sama kamu, gak ragu untuk menyapa kamu gitu ya, walaupun sekedar basa-basi gitu ya. Ini ada ungkapan gitu ya dari Dr. Lily Chen, seorang psikolog yang mengkhususkan diri dalam studi kebahagiaan, kesejahteraan. Itu ngejelasin gitu ya, kalau senyum itu adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapapun tanpa perlu kata-kata. Jadi kalau misalnya kita tersenyum sama orang lain, itu enggak cuman memberi kebaikan sama mereka aja, tapi sama diri kamu sendiri juga, karena menciptakan ikatan emosional yang kuat. Jadi kayak gak perlu kejadian besar atau upaya yang berlebihan untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan seseorang. Dengan sekadar senyum aja, itu kamu udah bisa membawa keceriaan dan kebaikan gitu ya sama orang di sekitar kita ya. Sebuah senyuman tuh mungkin hal kecil ya, tapi dampaknya tuh sangat besar banget. Jadi coba deh jadiin senyum itu kebiasaan yang terus kita lestarikan, karena dibalik sederhananya itu ada keajaiban yang tidak ternilai harganya. So yuk senyumin dulu pagi hari kamu, supaya hal-hal baik, hal-hal positif itu datengin kamu.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Okay, check it out teman Pro 2. Ngomong-ngomong, ini kan udah bulan Juli ya. Bentar lagi kan Agustus. Nah, ada nih yang bisa kamu ikuti dan kabar menarik sih menurut aku ya, karena bakal ada pemilihan logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia. Apa ya hadiahnya teman Pro 2? Jadi nanti pemerintah tuh udah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Jury Ardiantoro ya. Dan Wamensesnek ini menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik ya. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam memilih logo visual tersebut. Wow, di mana itu? Aku mau jadi 300-nya. Karena akan dibagikan ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing tuh nantinya bakal ada 100 orang terpilih ya. Terus disebutkan hadiah pertama itu dalam bentuk undangan menghadiri upacara detik-detik proklamasi. Boleh nih ya. Dan yang kedua diungkapkan juri yaitu pemberian souvenir edisi khusus HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan souvenir ini akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi pada polling tersebut ya. Dan yang ketiga bakal memberikan bantuan pendidikan masyarakat. Semuanya sih wow banget sih hadiahnya teman Pro 2 ya. Jadi partisipasi kamu dalam memilih dan masukkan logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia bisa kamu akses ya lewat laman resmi logo hutri.go.id ya. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf ya Tengku Rifki Harsya menuturkan partisipasi masyarakat akan diterima hingga 28 Juni. Oke, masih ada 28 hari lagi. Dan di situ ada 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual yang telah dilakukan kurasi dengan menyisakan 5 karya terbaik dan masyarakat dapat memilih satu dari 5 karya terbaik yang akan dijadikan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Ayo kita ikutan ya teman Pro 2 ya, siapa tahu kamu adalah salah seorang yang beruntung dari 100 orang pertama, 100 orang kedua dan 100 orang ketiga untuk mendapetin insentif yang kalau menurut aku luar biasa banget sih.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Kawan Pro 2 masih di Spada ya pagi hari ini yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 10 pagi. Jam 10 nanti kamu udah punya kegiatan apa nih? Atau dari sekarang udah mulai berkegiatan nih teman Pro 2 ya? Semoga aja kegiatannya bisa berjalan lancar, rencana-rencananya bisa kamu laksanakan dengan sebaik mungkin ya. Tapi ini ada satu informasi nih ya seputar Kota Mataram dan sekitarnya ya, di mana ini juga untuk menjaga seluruh elemen masyarakat gitu ya dari perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Tapi di sini perilaku anggota kepolisian yang enggak hanya dinilai saat menjalankan tugas aja, tapi juga dari sikap dan gaya hidup sehari-hari ya. Jadi jajaran Polresta Mataram ini memperkuat pengawasan internal agar personel tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Dan penguatan itu dilakukan dengan penandatanganan fakta integritas oleh personel Polsek Mataram, Polsek Gunung Sari, dan Polsek Narmada kemarin di hari Rabu ya. Komitmen tersebut berisi kesanggupan anggota untuk menjauhi narkoba, mematuhi aturan disiplin, serta menjaga kode etik profesi Polri. Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi mengatakan integritas anggota tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen. Menurutnya, komitmen tersebut harus terlihat dalam perilaku sehari-hari, dan dia juga mengingatkan anggota dan keluarga agar menerapkan pola hidup sederhana, gaya hidup mewah maupun hedonisme dinilai dapat berdampak pada citra institusi Polri ya. Nah, di sini Kapolsek Gunung Sari Ibtu Ida Bagus Adiana Putra menyebut fakta integritas menjadi pengingat bagi anggota dalam menjalankan tugas kepolisian. Ia menegaskan setiap personel harus menjaga disiplin dan profesionalisme ya, supaya tidak melanggar kode etik Polri, teman Pro 2. Jadi ketika aparat penegak hukumnya sudah bersih, sudah sehat gitu ya, menjalankan disiplin dengan baik ya, semoga aja nanti masyarakat juga bisa dituntun untuk melakukan hal yang sama. Apalagi buat kita yang masih muda-muda ya, jangan sampai salah jalan, jangan sampai tidak disiplin gitu ya dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku teman produk.